Jabat Struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imimpas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut Jabat Struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imimpas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September.

0: 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, kasih Binadik, kemudian kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas fertilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
2: Ya, kan udah viral di mana-mana.
3: Teman Ombudsman atau rekomendasi.
4: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapisus kan? Hal sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
5: kerjakan. Iya. Ada dugaan kalau.
4: Ayo kita lihat aja.
2: Kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR, yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
8: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
8: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi terdiri atas 108

0: orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
3: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
4: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
2: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
6: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan.
5: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
7: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama, membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
5: Pameran Internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
8: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
9: Kalau ibunya Ika, dia berhasil sampai amak, karena mengaji sampai balik amak. Kalau anak, tiga anak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, kira-kira aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak kadang karena tembok atau ambil kadang, kira-kira menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini sebenarnya rekam kok, dari rekamannya, rekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan ditahan orang pas saya itu lama gue udah katanya rumah hancur, cuman yang semuanya punya ibu enggak bisa ada lagi. Kami sama abang sama suami katanya berdua ada surang sama SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak tuh alhamdulillah masih selamat.
8: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
9: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, itu orang kampar. Lumpur tuh sampai ke pelapon bekas. Tinggi itu, gak apa main doang. Jadi trauma tuh berat.
8: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
10: Posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, Pak Mandi. setelah ditangkap Pak Mendi, saya terasa getaran yang lebih besar, Bang. Saya rasa tidak aman di sini, Bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, Bang. Satu pintu kamar air juga besar, Bang. Mau dirompaknya kamarnya, Bang. Saya melompat ke jendela, Bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, Bang. Langsung saya kepatasan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, Bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri, Bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah, Bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah, Bang. Saya diberi keselamatan, Bang.
8: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
10: Mainnya, Bang. Ini aliran airnya ke bawah, Bang. Jadi tanda tangan baru airnya belok ke sini, Bang. Ke bawah, Bang.
11: Berarti air berbelok ya, Bang?
10: Air berbelok, Bang.
11: Tapi mungkin aliran baru ya?
10: Iya, mungkin aliran baru.
11: Iya, Bang.
8: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
13: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

selamat pagi. Assalamualaikum. Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Kabar baik, semoga di hari Minggu yang cerah ini ya sahabat pendengar. Dan kembali lagi ada semangat pagi. Kali ini bersama saya Mita sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terpopuler dan terbaru. Jadi langsung aja deh buat kamu yang pengen request lagu, bisa langsung WhatsApp di 0882-135-135. Bisa juga lewat telepon di 366-889. Dan jangan lupa juga Radio Magelang FM bisa disimak melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di Magelang FM .magelangkota.go.id. Ada banyak platform juga yang bisa ditemui ya untuk bisa dengerin Radio Magelang FM. Baiklah, info-info terkini juga bakal Mita hadirkan pagi hari ini untuk kamu. Merindu lagi dulu deh lagunya bersama

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara karya Jenderal Sudirman, pahlawan nasional. Cintailah perjuangan, karena perjuangan mendekatkan kita kepada tercapainya cita-cita.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam meraih cita-cita dalam kehidupan ini, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga. Sudahkah kita memperjuangkan cita-cita kita masing-masing?

0: apaan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Terima kasih sahabat mendengar yang terus menyatu bersama Radio Magelang FM Semangat Pagi. Lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca yang baru ya. Semoga bisa menambah semangat kamu di pagi hari ini, di hari Minggu yang ceria. Semoga ceria selalu dong. Masih September ceria ya. Oh ya sahabat pendengar, berani mencoba itu lebih baik daripada menyesal karena tidak pernah mulai mencoba. Iya. Yuk coba hal-hal baru yang tentu saja bisa membuat kita jadi lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pengalaman ya. Selamat pagi Mbak Murni, terima kasih deh pagi hari ini yang udah mampir ke studio ya. Semangat selalu, berkah barokah, rezeki lancar deh. Lagunya dari Geisha ya. Siap, Mita akan hadirkan salamnya buat Oma Kenzo, buat Mbak Susi, Pak Pri, Bu Tuti, Pak Herman, Bu Nani, Bu Riono. Wah ya, Bu Riono lagi ke Semarang ya, jalan-jalan ya, asik. Salam juga buat Mbak Yui Hera, Mbak Eni Widya, Mbak Nadine, Bu Endang Wahyu, Pak Ari Gorontalo, juga untuk Mbak No Ayu. Semua juga teman-teman yang ada di Merauke, selamat pagi. Pagi juga Pak Herman, apa kabarnya yang ada di Tidar Utara, Silaun Seven, boleh ditunggu nanti. Salamnya buat Pak Iwan, buat Pak Suprianto, Pak Prianto, juga untuk Pak Ari yang ada di Gorontalo. Mama Vega, Mama Olga, Bu Riono, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Magelang FM, semoga terhibur. Siap, amin. Javi yang ada di Tempuran juga selamat pagi, Jav. Waduh, libur kemana nih? Waalaikumsalam ya. Lagunya Hijau Daun, Sesuatu yang Sempurna. Oke, ditunggu nanti salamnya buat Mita Metugas, semangat ngeteh dulu, iya. Udah ngeteh, udah ngebakmi lagi ya. Salam juga buat semua fans Magelang FM, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Geisha featuring Iwan Fals dengan Tak Seimbang. Semoga kita selalu bisa menyeimbangkan diri ya, dengan pasangan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Diam.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program

layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Terima kasih, halo, selamat pagi yang baru aja gabung di Semangat Pagi Radio Magelang FM. Teman-teman juga yang ada di TikTok Live. Pagi ada Putra Ragil, ada Pak Kadus yang ada di Mungkit, ada Ayah Akila Purworejo, juga ada Mbak Amalia. Selamat pagi ya, salam bahagia selalu dari Mita Magelang FM deh. Kak War, tim-tim juga di Probolinggo, salam kenal, salam hangat yang ada di Purworejo ya, Mbak Amalia ya. Terima kasih. Mau lagu apa Kak Jejak? Apa kabarnya Kak Jejak Musafir? Ada Kak Foy. Selamat pagi juga Ayah Akila, sehat Kali Bawang hadir Bunda. Oke, terima kasih Kali Bawang. Itu ya Kulon Progo ya. Oke, terima kasih, sehat selalu ya Ayah Akila. Salam buat keluarga tercinta. Ada Daru yang ada di Bogor hadir, Padangin Daru. Ye, makasih banget juga Kak Heri. Makasih buat like-nya ya. Kak Amalia mau lagu apa? Lagunya Pop Indonesia Manca Terbaru deh. Oke, Mita juga mau bacain WhatsApp dari Oma Hesti. Selamat pagi Oma, sehat selalu ya. Lagunya Tentang Rasa, boleh deh. Waalaikumsalam. Kirim-kirimnya buat Mbak Nadine, Mbak Murni, Mas Fuad, Mbak Eni, Mbak Tini, Mama Vega, juga untuk Mbak Titi, Mbak Pipin, Mbak Esna, dan semuanya aja deh tanpa terkecuali Met Weekend. Tuk Mita metugas hingga tuntas, semoga lelahnya menjadi berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga deh pokoknya ya. Berkah selalu rezekinya. Ada Kak Kakung, ada Kak Fatkul Mujib. Selamat pagi Bogor ya. Padangin Daru, gimana Bogor sudah hujan? Oh, namanya juga kota hujan. Jadi kalau gak hujan kayaknya aneh ya. Bukan Bogor ya. Salam hari Minggu. Oke, Kak Jejak Musafir, selamat hari Minggu juga. Yang ada di Kalibawang ada Mbah An, selamat pagi juga. Beli Mozapte, mat pagi host dan teman-teman semuanya. Mari sini ngopi trekking at GN Andong. Wih, di Gunung Andong. Waduh, keren banget. Dingin-dingin gimana gitu ya. Tapi cuacanya oke, jadi cerah ya. Kelihatan banget ya pegunungannya. Ya, salam hangat teman-teman yang ada di Gunung Andong juga. Pokoknya sukses selalu, banyak wisatawan yang datang ke sana ya. Astrid, Tentang Rasa, spesial buat Oma. Semoga sehat selalu, happy selalu. Ya, Amelia mau lagu apa? Happy on Sunday. Oke, yuk Cherry, Yuki Cherry, Happy Sunday juga deh. Yeay.

sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Sufi terkemuka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia yang paling lemah adalah orang yang tiada sanggup mencari teman, dan yang paling lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya.
1: Insan edukasi. Sebuah pertemanan timbul atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan lainnya. Dari berjabat tangan, saling mengenalkan nama, dan juga mulailah kita berkenalan. Menjalin pertemanan merupakan sebuah seni yang begitu indah. Namun seringkali kita gagal mengikat sebuah pertemanan yang dapat bertahan lama. Seleksi alam yang terjadi di dalam dunia pertemanan tidak berdasarkan sebuah teori yang rumit, tetapi berdasarkan sebuah kenyataan dan perasaan yang dimiliki manusia. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi sebuah toleransi, saling mengerti dan memahami akan membantu Anda untuk mendapatkan teman yang terbaik. Dalam seleksi alam inilah kita harus pandai-pandai dalam bertindak. Jangan sampai sebuah pertemanan menjadi putus karena kurang cermatnya kita dalam bertindak. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda memuliakan teman Anda?

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
3: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
4: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
5: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Polresta Bandara Soekarno-Hatta memperkuat pengamanan pemberangkatan jemaah umroh. Dikutip dari laman RRI hari ini, pengetatan pengamanan tersebut khususnya di area keberangkatan internasional Gate 6 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tengah tingginya aktivitas jemaah dan pihak penyelenggara perjalanan. Pasalnya, kerap terjadi pihak penyelenggara perjalanan travel yang menelantarkan jemaahnya. Kapol Subsektor Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Ibda Septian Wahyudi, mengatakan pengamanan mencakup pemantauan situasi, koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, serta pemberian imbauan kepada petugas yang berada di area keberangkatan. Berdasarkan pendataan, sebanyak 119 travel umroh memberangkatkan 3.467 jemaah melalui gate 6 pada hari tersebut dan hasil pemantauan tidak ditemukan travel yang bermasalah. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau LADUSING, maupun melalui IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Masih dari Jalan Pahlawan 74 Radio Magelang FM bersama Mita di Semangat Pagi sampai nanti jam 10 ya. Dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru yang bisa di request lewat WhatsApp di 0882 1035 1035. Tahu bisa juga lewat telepon di 366 889. Dan bisa juga ya, lagi live juga nih, live TikTok pagi. Apa kabar Kak Nur Iman? Ada Kak Maesto, ada Kak Panglima, ada Elzena. Oh gitu. Bagus tuh suaranya, Masya Allah, terima kasih. Dititipin suara ya Kak Gera, lagunya ditunggu Setia Bonar, Cinta Terakhir katanya. Lah kok enak, selamat pagi juga. Hai bintang, bintang di langit, kerlip engkau di sana. Aduh jadi nyanyi deh ya, jadi ingat saat-saat dulu ya. Mama Reza, selamat pagi juga. Thank you, ada Bu Darwati, selamat pagi, terima kasih kebersamaannya ya. Halo juga, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Mita mau baca WhatsApp dulu ya. Ada Kak Ari yang ada di Gorontalo, semangat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kirim-kirimnya buat Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Herman, juga untuk Mbak Murni, Bu Tuti, Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, dan semuanya aja. Sukses yang lagi nyiar, amin. Pagi juga ya. Halo, apa kabarnya? Ini dengan hai, apa kabarnya Mas Fuad yang ada di Bandongan ya. Pagi juga deh lagunya, Kita Bikin Romantis. Yeay, ditunggu ya. Salamnya buat Mama Eni Tulandari. Oke, salam hangat, sehat selalu buat Mama Eni ya. Di situ ada juga salam buat Mbak Restu Ayu, juga ada Mbak Murni, Mama Vega, Bu Sri, juga Mas Evan, Mas Javi, dan fans Magelang FM semuanya, selamat pagi. Salam hangat dari Mas Fuad yang ada di Bandongan ya. Kak Aliu, apa kabarnya? Kak Mifta, selamat pagi. Ada Kak Danti, ada Kak Rio Dian, Kak Sarul, selamat pagi juga. Kak Desa, Desma ya, yang udah nyatu juga di TikTok live-nya Mita pagi hari ini. Ada Kak Wons, ada Kak Mama, Kak Mama, bener ya, Kak Maman, Mowan. Ada Kak Omrut, selamat pagi Omrut. Kak Hikmah, selamat pagi juga. Bu Nur, salam hangat dari Magelang FM bersama Mita ya. Semoga sehat selalu Bu Nur dan keluarga. User 365, selamat pagi juga yuk, thank you. Ada Kak Tarsono juga, Mas Sai, Mas Sai again. Ada Kak Birin, selamat pagi, thank you buat satunya, nyatunya di sini ya. Kak Diki, dikira sendiri atau dikira Diki Bulin? Enggak ya, Kak Diki bener ya. Bu Nur, selamat pagi kakak, pagi juga. Kak Nurliani, Kak Nurliani juga ya, selamat pagi. Terima kasih banget kebersamaannya. Ada Kak Masake, ada Kak Roti Kacang, Kak Yasri, Alik, selamat pagi semuanya. Jangan lupa di follow ya, dan dikasih like-nya juga dong pagi hari ini di Semangat Pagi. Semoga bisa menambah semangat aja deh teman-teman yang lain ya. Kak Yasri, Kak Novrizal, pagi juga Kak Dolan-Dolan. Aduh seneng ya, Kak Muhammad Syu, pagi Kak Hadek, pagi good morning. Selamat datang di Semangat Pagi Radio Magelang FM. Kak Subianto, Kak User 692, Kak Jejak Langkah, Radio Magelang FM Bu Nur, salam kenal ya. Kak Novrizal juga salam kenal. Salam dari Medan ini, oke. Horas kakak, terima kasih. Salam hangat dari Radio Magelang FM Jawa Tengah. Kak Tukimin juga selamat pagi, monggo sarapan dulu. Oke monggo silahkan. Mita juga udah sarapan, roti 20,1. Ada Mama, pagi, salam dari Salatiga. Oh iya, Kak Jaja Musafir ada di Salatiga ya. Untung gak salah semua deh. Oke deh, hai, selamat pagi juga Mbak Eni, Mama Eni nih ya. Salam-salam deh, salam untuk Mas Fuad Ci, untuk Papa Fuad dong. Lagunya Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa. Oke, ditunggu lagunya nanti ya. Salam kompak selalu, seia sekata, seirama, dan senada. Wow, luar biasa. Bunda Erna juga selamat pagi ya. Nanti WhatsApp-nya akan dibacain deh. Kita akan ketemu dulu bersama lagu dari Setia Bonar ya. Cinta. Cinta apa nih? Cinta Terakhir. Dan nanti juga ada lagunya Bikin Romantis Tetap Dalam Jiwa. Pokoknya semuanya yang udah di request nih pagi hari ini, nanti akan kita hadirkan semuanya. Jadi gak usah kemana-mana ya, tetap di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
1: Aku gak singgah, aku serius, dan aku akan

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga

salad sayur, ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu.

0: Kata Mutiara karya Qing Hai, suhu dari Cina. Yang Maha Kuasa menempatkan kita di mana saja, dan hal itu pasti merupakan yang terbaik, dan kita harus puas atas penempatannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa kehidupan kita ada yang merencanakan, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kita harus menerima apa yang sudah direncanakan Tuhan dengan senang hati dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh.

Terima kasih sahabat pendengar yang masih terus menyatu bareng Mita di Semangat Pagi. Ya, sampai nanti jam 10 ya. Oh ya, sahabat pendengar, pada dasarnya nih pemakaian gadget nih tentu saja dapat memberikan dampak positif ya pada anak, seperti meningkatkan kreativitas serta melatih kemampuan berkomunikasi selama tidak digunakan secara berlebihan. Namun jika penggunaan gadget pada anak tidak diawasi oleh orang tua, hal tersebut justru berisiko mengganggu proses tumbuh kembang si kecil. Jadi kita perlu pahami dulu nih bunda, juga ayah ya, mengenai pengaruh gadget terhadap perkembangan anak dalam artikel yang dimuat oleh Siloam. Nah, ini dia, penggunaan gadget pada anak usia dini merupakan aktivitas yang perlu diawasi loh secara seksama oleh orang tua. Dan kehadiran gadget sebetulnya sih bisa memberikan berbagai manfaat bagi perkembangan anak, asalkan tidak digunakan secara berlebihan dan tetap di bawah pantauan orang tua. Beberapa manfaat yang bisa didapat dari penggunaan gadget pada anak yaitu merangsang keterampilan motorik anak, kemudian melatih cara berpikir, meningkatkan kreativitas dan imajinasi, juga melatih kemampuan berkomunikasi. Kendati demikian, masih banyak pro dan kontra juga nih terdapat penggunaan dan terkait penggunaan gadget untuk anak. Di kalangan orang tua, untuk anaknya ya, pasalnya jika anak menggunakan gadget secara berlebihan, hal tersebut berisiko menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap proses tumbuh kembangnya. Nah, kita perlu tahu sejumlah dampak negatif penggunaan gadget terhadap perkembangan anak ya, sahabat pendengar ya. Salah satunya adalah kalau tidak kita awasi dan lebih apa ya, tidak terkontrol ya main gadgetnya. Salah satunya adalah mengalami keterlambatan bicara. Nih hati-hati loh bunda. Pengaruh gadget terhadap perkembangan anak yang pertama ini dapat membuat anak mengalami keterlambatan bicara. Pasalnya semakin banyak waktu yang dihabiskan anak untuk bermain gadget, semakin jarang juga kan aktivitas sosial yang mereka lakukan untuk menstimulasi kemampuan berkomunikasi. Akibatnya perkembangan ini dapat membuat anak mengalami keterlambatan bicara. Pasalnya semakin banyak waktu yang dihabiskan anak untuk bermain gadget, semakin jarang juga kan aktivitas sosial yang mereka lakukan untuk

penggunaan gadgetnya. Ya, minimnya perbendaharaan kata dan bersosialisasi juga dapat berpengaruh pada kemampuan anak dalam mengekspresikan kebutuhan dan juga keinginannya secara verbal, sehingga anak cenderung untuk mengekspresikan rasa frustasinya dengan gerakan tubuh, misalnya dengan tantrum. Aduh, jangan ya, jangan sampai deh. Oke, ada hal lain lagi ya. Kalau anak secara dini ya sering bermain gadget, nanti akan Mita hadirkan kembali. Jadi jangan kemana-mana deh, tetap stay di Magelang FM. Oh ya, terima kasih tadi ada Bunda Erna ya. Waalaikumsalam Bunda, selamat bergabung ya. Yang ada di mana Bunda? Bunda Erna di mana ya? Makasih, salamnya buat Mbak Malihatum, juga untuk Mas Randy Kusuma, ada Bang Mandon, buat Mas Sumargo, ada Papa Ugi, Maharani Bunga, Ayu Nabila, dan spesial buat Pak Soleh aja. Lagunya dari Hello dengan Di Antara Bintang. Ini dia, Di Antara Bintang ada siapa ya? Ya, ada dia, Sang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, begitu ya.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

0: Kata Mutiara, karya Ernest Hemingway, novelis dari Amerika. Orang memerlukan 2 tahun belajar berbicara, tetapi 50 tahun untuk belajar tutup mulut.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk tidak banyak bicara. Sebaliknya, kita diajak untuk lebih banyak bekerja tanpa banyak bicara. Mampukah kita?

kasih banget yang masih terus nyatu bersama Mita di Semangat Pagi sampai jam 10 nanti ya. Oke, ada RLX, apa kabarnya? Makasih yang baru aja kasih like, masih setia di sini. Have a nice morning, morning juga. Kastiono, have a nice juga deh untuk kakak ya. Kak Ari juga berkah barokah, rezeki lancar, yang selalu suka berbagi ya. Masya Allah, ini patut banget kita contoh ya, biar rezekinya semakin mengalir gitu ya. Kak Gatot gak Damang, iya Damang, makasih. Ada Kak Pesona juga ya, selamat pagi. Ada Bu Tuti Haryanti, terima kasih juga salam-salamnya nih buat teman-teman yang ada alumni di alumni SMP Purnama tahun 86 ya. Buat Mbak Murni, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, Pak Tarmono, Pak Herman Lembayung, Pak Iwan juga, Pak Ari di Gorontalo, semuanya keluarga besar pendengar Radio Magelang FM. Cita tak bersarat, syarat. Oke, ditunggu Bu Tuti. Waalaikumsalam ya. Salam sehat selalu untuk keluarga tercinta Bu Tuti. Halo juga buat Eyang Dipo yang ada di Muntilan. Eyang gak telepon nih? Masih ada paketannya? Atau mau telepon di 366-889? Oke lah, kalau begitu WA aja ya, siap. WA-nya mau salam-salam aja Mbak Mita. Apa ini? Mbak Mita nanti... Oh, Barat Golden siapa? Oh, nanti sama Mbak Salsa ya. Nanti bisa gabung jam 10 sampai jam 1 di Barat Golden bersama rekan Salsa. Oke, Kak Asrul, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Kak dateng juga, thank you. Baiklah, ini buat Kak C27, spesial buat putri tercinta yang lagi ulang tahun ke-17, Sweet 17 dong. Dari Jamrut ya, spesial banget. Selamat ulang tahun.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Bersama saya, Mita. Sahabat pendengar, Dinas Kesehatan Jawa Barat mendorong masyarakat di Jabar mewaspadai sebaran influenza tipe A. Pasalnya, saat ini penyakit tersebut tengah merebak di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Dikutip dari laman RRI, Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat sebanyak 65 kasus terkonfirmasi positif influenza tipe A di Kota Bandung. Meski angka tersebut cenderung cukup banyak, masyarakat diminta tidak panik dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Kepala Dinkes Jawa Barat Vini Adiani mengatakan influenza ini pada dasarnya merupakan penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya, namun gejala yang ditimbulkan cenderung lebih berat dibandingkan flu yang biasa. Menurutnya, influenza tipe A memiliki tingkat penularan yang lebih cepat, yakni dengan gejala seperti demam tinggi, pusing hebat hingga nyeri sendi. Influenza tipe A tersebut sebetulnya penyakit biasa yang disebabkan oleh virus dan bisa sembuh sendiri. Gejalanya memang lebih berat dari flu biasa seperti sakit kepala dan panas badan yang tinggi, tetapi penyakit ini tidak menyebabkan kematian. Dengan temuan kasus yang ada, Dinas Kesehatan Jawa Barat meminta masyarakat tidak mengabaikan gejala yang muncul. Warga disarankan melakukan pemantauan selama 3 hari sejak gejala awal dirasakan. Dan masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, terutama jika demam tinggi tidak kunjung mereda atau muncul gejala sesak nafas. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Terima kasih banget sahabat pendengar, hanya sampai di sini Mita menemani kamu di Semangat Pagi dari jam 7:30 tadi ya. Nanti jam 10 tepat bisa ketemu dengan rekan Salsa yang akan temani di Barat Golden dengan lagu-lagu Barat Oldies ya, Barat Lama yang bisa di request juga di 0882-1035-1035 ataupun lewat telepon di 366-889. Kak Late ya. Oke, Kak Cale. Kak Cale 09, terima kasih banget kebersamaannya yang lagi mau jalan-jalan. Oke, hati-hati di jalan. Semoga hari Minggu ini menyenangkan ya, bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta. Kalau begitu, Mita pamit undur diri, ketemu lagi besok sore ya di Segang Santan jam 4. Bye, selamat hari Minggu.

0: Love.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan sel saya di pagi hari ini dalam program Barat Golden, tentunya menemani sahabat pendengar semua hingga nanti tuntas jam 1 siang ya. Buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Dan tentunya buat sahabat pendengar juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya di jogjastreamers.com, dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, hari ini hari Minggu ya, 27 September. Semoga hari kita makin berwarna, makin cerah, makin ceria ya. Dan semoga di hari Minggu ini kita bisa menikmati weekend dengan sebaik-baiknya, agar bisa recharge energi gitu kan, agar besok di hari Senin kita bisa mengawali hari kita dengan baik. Oke, baik, selamat dengar Modern Talking dengan Cherry Cherry Lady. Menemani kita untuk mengawali pembukaan di Barat Golden pagi ini.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209-211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Kata Mutiara, karya Gordon van Souter, filsuf dari Belanda. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan hilang.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa saat kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena hal itu mencerminkan sikap dan perilaku kita. Meski tugas dan tanggung jawab yang diberikan selesai, kita akan tetap diingat dengan baik.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Baik, Soul Mendengar masih bersama ya di Barat Golden tentunya. Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Lembayong Sutra, selamat siang Mbak Salsa, lagunya Oscar Harris. Baik, nanti bakalan Salsa hadirkan ya buat lagunya. Salamnya dari Pak Lembayong Sutra buat Mbak Susi, Mbak Nadine, terus juga buat Bu Nani, Bu Murni, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja. Selamat hari Minggu ya. Oke deh, nanti selesai hadirkan lagunya. Ada Oma Hesti juga, Barat Golden, selamat siang. Salam sehat selalu, lagunya Beautiful Sunday. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan ya, menemani sahabat pendengar semua tentu. Salamnya buat Opa Ari, buat Mas Fuad, Bu Murni, Mama Vega, terus juga buat Mbak Tini, Mbak Pipin, Mbak Nadine, Bu Eni, Mbak Titik, semuanya aja ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, dapat rezeki yang barokah. Amin. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum, Barat Golden.
1: Waalaikumsalam, Barat Golden.
0: Om Yono.
1: Ini dari pinggir Jalan Tentara Pelajar.
0: Sehat ya? Sehat Om Yono?
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Habis kerja bakti.
0: Oh iya, ini lagi semua orang lagi kerja bakti nih.
1: Kerja bakti sendiri, nyuci sendiri.
0: Oh. Kirain di ini, di kampung. Monggo, mau request lagu apa?
1: Jambalaya yang versi cowok.
0: Oke.
1: Dan San Francisco itu siapa? Scott McKenzie ya?
0: San Francisco. Ya, Scott McKenzie.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja. Ini minta aku dua, nanti kalau satu kan ya lumayan ya. Kok dua-duanya?
0: Iya dong.
1: Ya, salam-salam ya. Buat Bu Indarto sekalian.
0: Iya. Yeah.
1: Sadowo, Bu Eti, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani,
0: yeah.
1: Bu Nani, Singgol Sik dan Munggah, Tante Murni, Mama Olga, Mama Ririn, Mama Cikang di Jakarta,
0: yeah.
1: Sama Pak Toha itu mungkin lagi jalan-jalan nih kalau mingguan.
0: Iya,
1: sama
0: lagi
1: teman-temannya
0: olahraga
1: sama
0: ya,
1: sama pensiunan itu ya, kita kadang tur ke pantai atau apa, kadang-kadang
0: oh,
1: mancing.
0: Oh iya iya iya iya, aktivitasnya malah banyak ya,
1: soalnya ya longgar
0: sama teman-teman ya,
1: ada temen ya.
0: Itu yang pasti. Nge-nge.
1: Kemarin saya diajakin mancing aja nggak dapet apa.
0: Dapat apa? Dapat hikmahnya?
1: Ya, hanya ini apa? Pancingnya putus.
0: Iya, dapat hikmah untuk bersabar.
1: Iya. Tapi malamnya itu menghadiri apa itu peresmian Maroko Jogja Villa itu di deketnya situ.
0: Oke.
1: Kebetulan tetangganya depannya itu nggak bisa hadir ya. Yang dibawa ya udah, total aja.
0: Baik.
1: Ya, sudah aja Mbak.
0: Oke deh, Om Yono. Siap, makasih, nanti Salsa hadirkan. Oke deh. Terima kasih Om Yono ya, udah membersamai ya di siang hari ini. Beautiful Sunday dulu dari Daniel Boone. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Ringer masih bersama ya di Barat Golden tentunya. Dan Sobat Ringer, akademisi Iwayan Gede Artawan Eka Putra menjelaskan di mana dilansir dari kantor berita RRI. Fenomena El Nino ekstrim dapat memicu kematian melalui panas dan hujan ekstrim. Panas ekstrim dapat menyebabkan dehidrasi, terutama pada kelompok rentan seperti lansia, berisiko mengalami shock hingga kondisi yang cukup fatal. Dan sobat pendengar, menurut Artawan sendiri, hujan ekstrim juga

bisa memicu bencana banjir yang berdampak terhadap kebersihan dan sanitasi lingkungan maupun perorangan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit seperti leptospirosis akibat paparan air kencing tikus serta kolera dan juga muntaber. Di mana ini dijelaskan, El Nino juga bisa berkaitan dengan peningkatan penyakit infeksi yang berhubungan dengan kondisi musim. Salah satunya adalah demam berdarah yang pada kondisi tertentu dapat mengalami lonjakan kasus hingga menjadi kejadian luar biasa. Dan dijelaskan juga peningkatan kasus secara bersamaan dapat menurunkan kemampuan fasilitas kesehatan dalam menangani pasien dalam jumlah yang cukup banyak. Dan suhu ekstrim secara langsung meningkatkan risiko dehidrasi terutama pada kelompok masyarakat rentan. Sementara secara tidak langsung kondisi ini juga berkaitan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit yang muncul mengikuti dari kondisi musim. Di mana masyarakat juga dihimbau ya sahabat dengar bahwa untuk selalu menjaga lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat untuk memitigasi dampak cuaca ekstrim. Fasilitas kesehatan juga perlu mengantisipasi peningkatan kasus DBD dengan menyiapkan obat-obatan dan kebutuhan penanganan. Sementara untuk komunikasi risiko dan gotong royong juga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi secara valid serta saling membantu saat cuaca ekstrim. Baik, sahabat pendengar, masih mempersamai hingga nanti tuntas di jam 1 siang ya. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Goldan.

0: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
1: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
2: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
4: Apaan sih, Kak?
5: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
4: Tapi...
5: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
4: Tapi...
5: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
6: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
2: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
4: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
5: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, tanggal 27 September 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari tersebut merupakan hari berhasilnya para putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon yang disingkat AMPTT dalam merebut paksa kantor jawatan Pos Telegraf dan Telepon PTT yang saat itu masih dikuasai Jepang.

0: pos, telegraf, dan telepon ini tidak terlepas dengan peran Sutoko sebagai penggeraknya. Sebelum melakukan perebutan, AMPTT terlebih dahulu mengadakan pertemuan pada tanggal 3 September 1945. Para pemuda AMPTT yang hadir antara lain Sutoko, Slamet Sumari, Yusuf, Agus Salman, Nawawi Alif, dan beberapa pemuda lainnya. Dalam pertemuan disepakati bahwa kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon harus sudah dikuasai paling lambat akhir bulan September 1945. Pada tanggal 26 September 1945 malam hari, segenap anggota Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon disebar untuk mencari dan mengumpulkan senjata tajam, kendaraan bermotor, senjata api, dan kebutuhan lainnya. Siasat dan taktik pun disusun. Penduduk tua, muda, dan semua organisasi perjuangan yang berkedudukan di dekat kantor-kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon dihubungi. Kesemuanya menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan. Tibalah hari bersejarah, yakni pada tanggal 27 September 1945. Secara resmi, kekuasaan Jepang atas kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon, PTT, berhasil direbut oleh bangsa Indonesia. Beberapa pemuda Indonesia di bawah pimpinan Suwondo menurunkan bendera Jepang, kemudian mengibarkan bendera merah putih. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun dikumandangkan. Insan edukasi, peristiwa pengambil alihan jawatan PTT dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda PTT kini diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Dengan demikian, setiap tahunnya pada tanggal 27 September dilaksanakan upacara bendera Hari Bakti Postel dan diperingati dengan berbagai kegiatan. Insan edukasi, nasib sebuah bangsa tentu tidak akan berubah bila bangsa tersebut tidak melakukan perjuangan-perjuangan. Sebagaimana kata W.S. Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan akhir dari kata-kata. Tentulah perjuangan yang telah ditempuh oleh generasi masa lalu bisa dijadikan sebagai awalan dalam perjuangan mendatang. Semoga.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambek yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilé.
3: Nek ambek yen ya kudune breksa nang khusus ambek yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda, segera bergabung.
1: Pak, Pak.
2: Apa, Bu?
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
5: Barat Golden.

0: Sahabat Telinga, kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Tentunya masih bersama dengan saya. Di siang hari ini kita masih punya waktu 1 jam ke depan. Bulan September 2026 ini bukan merupakan musim hujan ya Sahabat Telinga. Ini sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam periode musim kemarau dan masih ada di puncak musim kemarau. Dan menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, kondisi iklim pada bulan September 2026 ini didominasi oleh musim kemarau. Sekitar 81% zona musim atau ZOM di Indonesia terpantau masih mengalami musim kemarau dengan cuaca yang relatif kering. Kemudian untuk informasi musim hujan ya, bahwa kemunduran musim hujan ini, awal musim hujan periode 2026-2027 diprediksi mengalami kemunduran atau datang lebih lambat dari biasanya. Ini di sebagian besar wilayah Indonesia akibat fenomena El Nino yang kuat atau Indian Ocean Dipole. Kemudian untuk prediksi musim hujan, sebagian besar wilayah Indonesia ini diperkirakan baru akan memulai memasuki awal musim hujan secara bertahap pada bulan November hingga Desember 2026. Walaupun didominasi kemarau, potensi hujan ringan hingga lebat secara lokal juga bisa terjadi di beberapa tempat tertentu. Baik, Sahabat Telinga masih terus menemani Anda hingga nanti tuntas di jam 1 siang. Jadi yang belum gabung masih salah satu kebersamaannya tentunya ya di WhatsApp 0882-135-135 atau juga bisa lewat line telepon ya di 0293-366-899. Ada yang masuk? Assalamualaikum, selamat siang Barat Golden.
1: Selamat siang cantik anak bapak.
0: Pak Tarmono sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah.
1: Anak bapak juga selalu sehat.
0: Amin. Dan
1: selamat siang cantik anak bapak.
0: Pak Tarmono sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah.
1: Anak

0: ya?
1: Oh ya, Rockset sudah.
0: Rockset belum. Yang apa nih Rockset?
1: Yang anu apa aja bagus kan?
0: Oke. Ya. Bebas ya?
1: Ya bebas.
0: Oke okay, deh.
1: Salam-salam ya, boleh?
0: Monggo.
1: Buat Pak Royanto dan yang dengar Mas Pak Ari di Gorontalo. Selamat sore di sana. Dan Pak Prianto, selamat siang Pak Prianto, Mas Lemayung Sutra, dan semuanya saja yang sedang dengerin Barat Gelden oleh Nalsa-Nalsa.
0: Baik, sami-sami.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Tarmono. Lagunya dari Rockset. Nanti selesai girkan ini habis ini ya. Oke deh, It Must Have Been Love dari Rockset. Menemani kita di menit ke-6 lepas dari jam 12 siang ya. Tetap bersama dengan Salsai di Barat Golden sampai nanti tuntas jam 1 siang tentunya. Buat kalian yang pengen, langsung aja merapat bersatu hanya di 103,5.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang.

tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat pendengar, kembali lagi ya bersama di Barat Golden tentunya, masih menemani sahabat pendengar semua ya. Oke, baik, sobat pendengar, berkaitan dengan pemberangkatan jamaah umroh yang ada di Bandara Suta, di mana Polresta Bandara Soekarno-Hatta memperkuat pengamanan untuk pemberangkatan jamaah umroh. Pengetatan pengamanan ini khususnya di area keberangkatan internasional Gate 6 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah ini dilakukan mengantisipasi gangguan keamanan di tengah tingginya aktivitas jemaah dan pihak penyelenggara perjalanan. Pasalnya kerap terjadi pihak penyelenggara atau travel menelantarkan jemaah. Untuk itu, Kapol Subsektor Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Ibda Septian Wahyudi, mengatakan pengamanan mencakup pemantauan situasi, koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, serta pemberian imbauan kepada petugas yang berada di area keberangkatan. Berdasarkan pendataan sambungnya, sebanyak 119 travel umroh memberangkatkan 3.467 jemaah melalui gate 6 pada hari tersebut. Dari hasil pemantauan tidak ditemukan travel yang bermasalah. Baik, sobat pendengar, tadi satu informasi ya yang bisa saya sampaikan dan tetap bersama di Barat.

Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 10 tadi di Barat Golden. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri. It's hard to say goodbye. Benar-benar sulit ya untuk mengatakan selamat tinggal. Tapi Salsa mesti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 10 SMA, SMK, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memberi dan meminta informasi terkait hubungan keluarga. Judul program kita hari ini adalah
1: I have quite a big family.
0: Sahabat cerdas, kali ini kamu akan mendengarkan percakapan antara dua orang siswa SMA yang bernama Jane dan Jack. Jack adalah murid baru di sekolah tersebut. Percakapan terjadi di kantin sekolah. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Jack, I don't know anything about the people in your family. Can you tell me about them?
3: Well, I have quite a big family, including my mother, my father, my two older brothers, me, and my younger sister.
2: So, you are the third child in your family?
3: That's right. What about you?
2: I am an only child.
3: You are? How does it feel to be the only child? Do you ever feel lonely?
2: No, I never feel lonely. Because I have cousins that live nearby.
3: You're lucky. My cousins live in a different city, so I rarely meet them.
2: You're the lucky one. You have a sister and brothers. I don't have any.
3: It's not always fun. We sometimes quarrel with each other.
2: Well, at least you still have each other.
3: I guess you're right. Oh, the bell's ringing. Let's go back to class.
2: Okay, wait for me.
0: Sahabat cerdas, dari percakapan antara Jane dan Jack tadi, kamu dapat menyimak bagaimana cara untuk meminta dan memberi informasi tentang hubungan keluarga.
2: Jack, I don't know anything about the people in your family. Can you tell me about them?
0: Jane meminta informasi tentang keluarga teman barunya, yaitu Jack, dengan menggunakan ekspresi, Can you tell me about them?
3: Well, I have quite a big family, including my mother, my father, my two older brothers, me, and my younger sister.
0: Jack menjawabnya dengan memberi informasi siapa saja yang ada di dalam keluarga besarnya. A quite big family. Jack juga menyebutkan orang tuanya, mother, father, saudara perempuannya, sister, dan saudara lelakinya, brothers. Selanjutnya, Jack bertanya balik mengenai keluarga Jane. Dan Jane menanggapinya dengan berkata,
2: I am an only child.
0: Ya, berbeda dengan Jack. Jane adalah anak tunggal atau an only child. Jack dan Jane selanjutnya berbagi pengalaman sebagai bagian dari keluarganya masing-masing. Jack menanyakan perasaan Jane sebagai anak tunggal. Dia bertanya,
3: How does it feel to be the only child?
0: Apakah kamu kesepian?
3: Do you ever feel lonely?
0: Benarkah kamu kesepian? Kita dengarkan lagi jawaban Jane.
2: No, I never feel lonely because I have cousins that live nearby.
0: Bagaimana dengan Jack yang tinggal bersama orang tua dan kakak adiknya? Katanya,
3: It's not always fun. We sometimes quarrel with each other.
0: Tidak selalu senang. Menurut Jack, kadang dia bertengkar juga dengan saudaranya. Sahabat cerdas, ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk memberi dan meminta informasi tentang hubungan keluarga. Misalnya,
1: Can you tell me about your family? How does it feel to be the only child? You have brothers and a sister. I have a big family. I am an only child.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait hubungan keluarga. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait hubungan keluarga.

0: 2. Jane doesn't have brothers and sisters.
1: Benarkah Jane tidak punya saudara laki-laki dan perempuan? It is true. Benar. Jadi, T jawabannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
0: Question number 3. Jack has one sister.
1: Sudah menentukan jawabannya? Apa? T? Ya, persis. One sister.
0: Question number 4. Jack's cousins live in the same city.
1: Apakah cousins sepupu Jack tinggal di kota yang sama dengan tempat tinggal Jack? Jack tidak mengatakan demikian dalam percakapan dengan Jane. Jadi F atau false untuk nomor 4.
0: Question number 5. Jane lives with her cousins.
1: Jane tinggal dengan sepupu-sepupunya. Benar begitukah? False. Tidak benar. Jawabannya F. Her cousins live nearby. Mereka tinggal di dekat rumah Jane. Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 5 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
0: English Audio Resources, Task 2.
1: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan keluarga, yang berjudul
0: I have quite a big family.
1: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
0: Choose the best answer. A, B, C, or D. Question number 1. I have quite a big family. What does not represent Jack's statement? A. Jack is the only child. B. Jack has 2 brothers and 1 sister. C. Jack lives with his parents, brothers and sister. D. Jack is not alone in his home. Question number 2. I am an only child. What does the word only here mean? A. Having only cousins. B. Having sisters but no brothers. C. Having brothers but no sisters. D. Having no siblings. Question number 3. Jane never feels lonely. The words below are synonymous with lonely except A. Lonesome. B. Awesome. C. Unaccompanied. D. Solitary. Question number 4. You are the lucky one. What would best replace the word one? A. Sister. B. Brother. C. Person. D. Cousin. Question number 5. What is best associated with the word quarrel? A. Argue. B. Battle. C. War. D. Fight.
1: Sahabat cerdas, demikianlah akhir dari task 2 atau latihan 2. Mudah bukan? Sahabat cerdas, Task 2 selesai. Sekarang, Ibu atau Bapak Guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
0: English Audio Resources Explanations Task 2.
1: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan keluarga yang berjudul
0: I have quite a big family.
1: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Perhatikan soal nomor 1.
0: I have quite a big family. What does not represent Jack's statement?
1: Yang mana jawabanmu?
0: A. Jack is the only child.
1: Soal nomor 2.
0: I am an only child. What does the word only here mean?
1: Yang mana jawaban kamu? Coba kita cek.
0: D. Having no siblings.
1: Bagus. Sekarang yang ketiga.
0: Jane never feels lonely. The words below are synonymous with lonely except.
1: Jawabanmu adalah
0: B. Awesome.
1: Tepat sekali. Berikutnya, soal nomor 4.
0: You are the lucky one. What would best replace the word one?
1: Yang mana pilihan jawaban yang paling tepat? Jelas jawabannya adalah
0: C. Person.
1: Yang terakhir, soal nomor 5.
0: Question number 5. What is best associated with the word quarrel?
1: Perhatikan baik-baik. Setelah kita simak, tentu pilihan yang tepat adalah
0: A. Argue.
1: Sahabat cerdas, sampai di sini latihan tentang ungkapan kebahasaan dalam meminta dan memberi informasi terkait hubungan keluarga. I myself have 3 younger brothers and 1 younger sister. I have a quiet big family. Bagaimana denganmu? Can you tell me about your family? Ceritakan kepada saya keluarga kalian.
2: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio Resources.
3: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
4: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
5: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
6: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
7: Maraknya modus penipuan online

0: beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Kan dulu kan kalau jadi guru kan nilai harus baik. Sekarang kan enggak. Siapa yang masuk jadi guru karena terpaksa, tidak diterima jemput kita lalu jadi guru gitu. Sehingga memang terus terang aja lah, kelas 2 jarang yang kelas 1, kelas 2. Jadi kreativitas, inisiatif kurang.
1: Itulah pandangan dan keprihatinan seorang pengamat dan ahli pendidikan, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Ibu Profesor Dr. Hajah Suharsimi Arikunto, penulis buku-buku pendidikan dan penelitian pendidikan yang sangat produktif. Ibu Suharsimi, begitu beliau akrab disapa, lahir di Sanden, Bantul pada tanggal 11 Januari tahun 1937.
2: Dulu ayah saya itu guru SD. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Bapak saya itu menjabat jadi cari. Saya belum tamat sekolah, bapak meninggal. Meninggal itu zaman kelas, masih kelas 6. Saya masuk di Sekolah Rakyat Kasultanan, namanya Kunya Sri Sultan. Gitu dulu, saya kelas 3, terus masuk kelas 6, Sekolah Rakyat Negeri. Ayah saya itu sudah mendidik kami menghargai waktu, menghargai kerja. Waktu itu ya masih kecil, masih kelas, masih di bawah 5 tahun. Dididik betul. Bapak itu udah dicari, kan punya sawah penggah gitu. Kalau panen kan banyak, itu bapak itu sudah mendidik kami supaya rajin, supaya itu dimotivasi. Gabahnya dilumpuk ke, ambil ke, tak gulai wadah diwit-diwit, namai Hartini, Harsini, Haryati, gitu loh. Jadi kami rajin kalau ada orang mengumpulkan gabah-gabah, dimasukkan di karungnya sendiri-sendiri, diberi nama, suruh ngupeni sampai dadi beras, suruh menjemur sendiri. Nanti kalau sedang jemur padi, kan banyak yang gugur kan, lumpuk ke, sok dadi ke beras, kowe nutup diri. Berasit dolen nang ibumu, duitnya lumpuk no, sesok dinggu, apa senenganmu.
1: Itulah kenangan masa kecil di tanah kelahiran Ibu Suharsimi di Sanden yang berjarak lebih kurang 3 km dari Pantai Samas. Sebuah kenangan yang membekas kuat di dalam benak Ibu Suharsimi. Betapa bapaknya dulu sudah menanamkan kebiasaan rajin bekerja dengan peduli terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitarnya, yaitu mengolah sawah, memanen dan mengolahnya menjadi beras. Sebuah tahapan pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan, kesabaran, sekaligus belajar menghargai hasil pekerjaan itu. Insan Edukasi, apa yang dialami Ibu Suharsimi di masa kecil barangkali sudah tidak bisa kita temukan lagi di masa sekarang. Mengolah sawah sudah menggunakan mesin. Begitu pula memanen dan menumbuk padi.
2: Kalau itu suruh, kalau ada orang menumbuk padi, kan ada sekam. Sekam suruh nginteri. Terus yang lembut, dedaknya didol. Nang pasar tak gendong, ya ayo didol. Ben tambah oke duitmu, gitu loh. Jadi kan artinya anak itu bekerja itu bukan karena dipaksa, tapi dimotivasi.
1: Dengan motivasi yang diberikan, Ibu Suharsimi dan saudaranya pun bekerja dengan penuh semangat agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan waktu secara efisien dan disiplin yang ketat. Melihat perbedaan anak zaman Ibu Suharsimi dengan anak sekarang yang kenyataannya sebagian besar dimanjakan dengan berbagai fasilitas dari orang tua, maka Ibu Suharsimi sangat prihatin. Sebab, apa yang dialami Ibu Suharsimi di masa kecil itu sebetulnya merupakan sebuah pembiasaan hidup positif atau habits forming. dan latihan yang mengarah pada kemandirian atau life skill untuk membiasakan anak melakukan pekerjaan dalam lingkungannya sendiri. Di era global, anak harus disiapkan untuk menjadi anak yang memiliki keunggulan yang kreatif, cerdas, sehat, modern, dan peduli terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitarnya. Dan menurut Ibu Suharsimi, orang tua memiliki andil besar.
2: Saya masih ingat waktu kecil, saya sekolah itu bagian saya mencuci popok. Itu bergilir pembagian tugas, lalu itu apa disiplin waktu. Bagian tugas artinya bergilir, nanti saya bagian nyapu mana, hari Selasa saya nyapu sana, jadi begitu itu.
1: Kebiasaan hidup disiplin yang diperoleh Ibu Suharsimi dalam keluarga mempunyai andil besar bagi langkah hidup selanjutnya, terutama saat Ibu Suharsimi melanjutkan pendidikan di SKB dan SKA.
2: Tamat sekolah rakyat, saya masuk SKB. Terbang itu loh, yang sekarang jadi KFC, SMP 8. Nah itu dulu namanya sekolah guru B, SGB, SGB, SGP, tahun 50 sampai tahun 53. Saya terpaksa ke sana karena kan ibu sendirian, ya nggak ada yang biayai. Terus di saya masuk ke sana yang tidak membayar, tapi dapat ikatan dinas. Nah, saya masih ikatan dinas 3 tahun. Terus dari situ saya ke SGN Cerdas. Saya masuk asrama, di asrama di Cerdas itu. Oh, dari sana saya berjuang. Ini perjuangan saya berat karena kan dari SGB ikatan dinas. Terus saya akan jadi guru SD, aku nggak mau, kepingin nggak jadi guru SD. Kemudian harus berjuang meningkatkan prestasi supaya bisa terpilih masuk SGA. Lalu lulusan tahun 56 itu harus ngajar SD, jadi saya berjuang mencari peluang supaya bisa melanjutkan. Jadi saya berjuang waktu itu, saya harus bisa gitu, karena kalau ikatan dinas yang boleh melanjutkan kuliah itu hanya rengkeng 1-3 saat ini.
1: Dan begitulah, dengan perjuangan yang keras seperti yang diajarkan ayahnya, tidak pergi tidur sebelum jam 11 malam dan tidak bangun lebih dari jam 5 pagi, Ibu Suharsimi memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan terus belajar. Meskipun teman-teman di asrama sudah pergi tidur, namun Ibu Suharsimi tetap terjaga dan belajar. Manakala rasa kantuk itu datang, diambillah air untuk mencuci muka, melanjutkan belajar. Dan di meja belajar, Ibu Suharsimi menulis dengan huruf besar kata-kata, "Saya harus bisa."
2: Kepala sekolahnya itu ada turun Belanda. Di situ di SMP 8 itu. Jadi kalau 8, yang saya terkenal sekali karena terlalu ketat gitu loh. Misalnya pagi jam 5 dong harus bangun, jam 6:30 harus sudah makan, jam 7 masuk kelas, nanti jam siang makan, terus sore harus kegiatan lain. Itu tekankan sekali kedisiplinan, kehematan gitu. Lihat lampu nyala siang harus dimatikan kalau enggak dijewer. Terus cuma pakai dikasih nomor. Jadi sekolah guru itu harus dididik betul-betul seperti itu, keras, harus didikannya keras.

0: 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam Kisah Tokoh bersama Ibu Profesor Dr. Hajah Suharsimi Arikunto, perempuan sederhana asal Sanden Bantul, guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Insan edukasi melalui usaha dan kerja keras, akhirnya Ibu Suharsimi berhasil menyelesaikan sekolahnya di SKA dan diterima kuliah di PGPD Bandung selama 3 tahun. Pada saat mengikuti kuliah di PGSD Bandung itulah, Ibu Suharsimi bertemu dengan seniornya yang kemudian menjadi suaminya. Menikah tahun 1961.
1: Saya di Bandung sama sarjana muda. Saya di Jogja, saya masuk S1. Anak saya yang kecil baru 5 bulan, dipaksa, saya paksa, aku harus S1 gitu loh. Jadi kuliahnya itu ada kos, saya nyewa rumah, nggak ada listrik, teplok waktu itu. Kemana-mana naik sepeda, anaknya kecil, saya harus kuliah naik sepeda.
0: Sebuah gambaran tekad yang begitu besar. Demi sebuah pendidikan, Ibu Suharsimi menjalani tugas ganda. Sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, dan sekaligus sebagai mahasiswa. Tapi semua terlampaui. Tahun 1966, Ibu Suharsimi lulus S1, kemudian S2 dan S3 diselesaikan tahun 83. Selain itu, Ibu Suharsimi masih menambah ilmunya dengan mengikuti pendidikan tambahan berupa training dan masing-masing berlangsung antara 3 minggu hingga 6 bulan di berbagai negara. Kesungguhannya mengabdikan diri di bidang pendidikan ditunjukkan dengan membagi ilmu dan pemikirannya lewat buku-buku yang ditulisnya.
1: Jadi saya coba-coba, kok saya punya ilmu kok enggak saya kembangkan. Jadi akhirnya saya coba, saya datangi penerbit di Kota Baru dulu gitu. Oh, boleh enggak nulis buku, tetapi namanya jangan nama saya gitu. Loh, kenapa Bu? Saya kan terkenalnya orang pendidikan, masa boleh IPA, nanti orang-orang IPA gimana. Meskipun saya punya hak, karena saya punya ijazah guru SD, dan saya pernah membimbing siswa-siswa saya SGA mengajar di SD. Terus saya pernah kursus menulis buku 3 bulan gitu. Kalau enggak diterapkan sayang gitu.
0: Dan pada tahun 1976, Ibu Suharsimi menulis buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar menggunakan nama Weni Aji Broto, nama gabungan putrinya Weni dengan Broto Aji putranya. Setelah itu berturut-turut tahun 77 menulis buku Matematika Sekolah Dasar. Barulah untuk buku-buku penelitian Ibu Suharsimi menggunakan namanya sendiri. Tahun 79 menulis buku Prosedur Penelitian. Tahun 80 menulis buku Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Tahun 83 Pengelolaan Kelas Siswa. Tahun 85 buku yang ditulis berjudul Pengelolaan Material. Kemudian tahun 87 Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Tahun 88 Penilaian Pendidikan. Setahun kemudian menulis buku Manajemen Penelitian. Tahun 90 Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi. Tahun 96 menulis Modul untuk D2 Kurikulum Muatan Lokal. 97 Buku Pegangan Mengajar Kurikulum Muatan Lokal. Insan edukasi, di samping menulis buku, Ibu Suharsimi juga aktif melakukan riset penelitian pendidikan, baik sebagai ketua maupun anggota. Di tengah hari-harinya yang sibuk, hingga sekarang ini, Ibu Suharsimi masih suka menikmati lagu-lagu kesayangannya.
1: Lagunya, judulnya apa ya itu ya? Anu.

0: Masih di AM 1251 kHz Radio Edukasi. Meskipun ilmu dan buah pikiran tentang dunia pendidikan telah dicurahkan dalam buku-buku yang ditulis, Ibu Suharsimi tak pernah berhenti menggagas banyak hal untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.
1: Rancangan itu baik dari pusat, tetapi ini kebijakan ini untuk dibawakan, ini menerangkannya itu tidak jelas, sehingga diterimanya di bawah itu seperti sulit gitu. Kok ini belum udah ganti anugerah kan? Karena mengeluh, karena tidak ditunjukkan ini lebih baiknya, ini lebih caranya pelan-pelan, tapi di itu salahnya di situ. Setiap kali saya lihat gitu, kalau ada pembaruan apa pun ada itu, yang salahnya itu karena informasi yang tidak jelas kepada guru-guru yang mau melakukan.
0: Pendapat itu didasari oleh kenyataan bahwa setiap ada pertemuan untuk pembaruan pendidikan, biasanya yang diundang kepala atau wakilnya. Kemudian mereka akan menyampaikan kepada guru-guru yang akan melaksanakan pembaruan itu. Banyak terjadi distorsi, sehingga guru hanya sekedar menjalankan perintah tanpa memahami latar belakang, maksud dan tujuan, serta cara yang harus dilakukan untuk menjabarkan pembaruan tersebut. Dan untuk itu, Ibu Suharsimi menyambut baik diadakannya sertifikasi guru.
1: Sertifikasi guru, itu ya, ya ada baiknya. Aku paling senang hanya bahwa ada perhatian pemerintah terhadap guru. Jadi guru menjadi bersemangat tau. Tapi caranya yang kurang suka, karena hanya portofolio, lalu menimbulkan kebohongan-kebohongan. Harusnya dites.
2: Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
0: Masih dalam program Kisah Tokoh dari Radio Edukasi. Gagasan Ibu Suharsimi melakukan tes dalam sertifikasi guru didasari bahwa mutu dan kualitas guru masih harus ditingkatkan. Untuk mengajar, seorang guru diperlukan kreativitas dan inisiatif agar bahan ajar yang diberikan tidak hanya memenuhi target, namun berkualitas, sehingga siswa memiliki pemahaman yang sungguh-sungguh. Bukan hafal, tapi mengerti, memahami, dan menguasai. Bagi Ibu Suharsimi, di antara guru SD, SMP, dan SMA, guru sekolah dasar sangat penting dibanding yang lain. Guru SD lah yang memberi dasar-dasar bagi anak.
1: Ternyata kalau di SD-nya gurunya bagus-bagus, harusnya itu, harusnya guru SD itu bagus. Guru SD paling penting dan paling berat. Oh, di Amerika kan ada kesempatan. Profesor-profesor boleh ngajar SD, tapi status tetap profesor, tetap gajinya. Mbok sini ini, mbok suruh mengajar itu SD itu mbok yang orang yang memang minat, yang minat SD gitu loh. Aku gelem jadi guru SD, tapi aku status masih dikit, aku mau loh. Jadi kan sulit mengajar SD itu, harus telaten. Pokoknya perbaikan pendidikan itu mulailah dari memperbaiki pendidikan calon guru SD. Mulai dari situ, karena paling penting SD. Jadi kedisiplinan, ketaatan, apa kan tanggung jawab itu dari SD loh. Jadi terlatih 6 tahun.
0: Upaya meningkatkan kemampuan guru yang digagas Ibu Suharsimi juga dilakukan sendiri oleh Ibu Suharsimi bagi mahasiswanya di IKIP atau sekarang Universitas Negeri Yogyakarta.
1: Saya punya duit, ya, punya buku itu ya, terus diringkas. Tugas Anda mencari pengayaan, tapi yang sesuai dengan ini, internet, dari ini, siapa yang dapat mencari lebih banyak, nilainya lebih tinggi. Jadi nanti saya coba panduan bagaimana mengajar gitu ya. Pertemuan pertama saya jelaskan, pertemuan kedua Anda meringkas di rumah, sudah meringkas Anda mencari pengayaannya tentang bab itu, tentang masalah itu, kelompoknya saya kasak bagi-bagi dengan kelompok-kelompok. Di rumah, kelompok A mencari, kelompok B mencari. Sebelum ketemu saya, Anda men-change-kan.
3: Nanti di kelas ketemu dengan saya mau ngecek mereka tahu nggak. Di S3 pun saya begitu.
0: Belajar harus aktif, dan motivasi belajar harus ditumbuhkan sejak kecil. Ibu Suharsimi sangat merasakan bagaimana pendidikan keluarga pada masa kanak-kanak dulu menjadi pondasi dan dorongan baginya terus belajar dan belajar, dan sekaligus memanfaatkan ilmu yang diperolehnya untuk kepentingan sesama.
3: Insan edukasi pertama bersyukur dulu karena bisa masuk sekolah. Yang kedua tekuni, ya tekuni, karena sudah masuk ya tekuni, jangan setengah-setengah. Kalau belajar itu ya betul, belajar itu berarti mengerti, itu mengerti betul supaya apa yang diperoleh ilmunya itu nanti bisa dimanfaatkan gitu. Apapun sekolah apapun baik gitu ya, tapi harus betul-betul gitu. Sekarang ini kelemahannya anak-anak sekolah keluar tidak bisa kerja karena tidak sungguh-sungguh sebetulnya. Kalau sungguh-sungguh terus jangan hanya satu ya, pengalaman menunjukkan bahwa kalau nanti sudah menguasai satu ilmu itu lalu tolong cari tambahan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu penting sekali. Insya Allah nanti pekerjaan sudah menunggu.
0: Insan edukasi, itulah Ibu Profesor Dr. Hajah Suharsimi Arintuko. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
4: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Eh, guys. Sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
2: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

selamat mendengar, selamat hari Minggu ya, selamat siang. Di hari Minggu tentu saja banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan dan yang pengen dikerjakan gitu ya. Sudah selesai dengan pekerjaan rumah, saatnya untuk ngelur boyok dan juga lebih santai. Pastinya setiap orang punya bebannya masing-masing, tapi gak setiap saat juga harus dibawa kan. Ada kalanya harus diletakkan sebentar. Nanti terlalu berat jadi pusing loh. Jadi sakit tengkuknya, banyak mikir, overthinking. Aduh, pokoknya banyak banget yang dirasain. Ya udah yuk, sehat-sehat, lebih happy, lebih healthier gitu ya. Kalau lebih sehat itu karena kitanya sendiri yang menciptakan kebahagiaan itu. Yuk lebih semangat, selamat beristirahat saja buat sahabat pendengar yang mungkin lagi rebahan, lagi selonjoran aja, atau mungkin sekedar lagi ngopi, atau mau jalan-jalan gitu ya, lagi perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sedang bekerja, semangat ya. Vita bakal menemani dengan lagu-lagu Gelang Teluma, Gelang Tempo dulu. Ditunggu deh kebersamaannya ya, untuk bisa menyatu di 0882 135 135. Dan juga sahabat pendengar, Vita tunggu untuk bisa atensi lewat 366 899. Jangan lupa ya, Vita punya banyak lagu untuk dipilih, jadi sayang sekali untuk dilewatkan begitu saja. Kita dengarkan terlebih dahulu ya sahabat pendengar, lagu spesial dari mendiang Krisye, Di Bawah Sinar Bulan Purnama, untuk Anda dari 103,5. Stay tune hanya di Magelang Tempo dulu.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Maraknya modus penipuan online

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

0: 103,5 Magelang FM, Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Sahabat penyiar, musim kemarau ya masih terjadi, tapi beberapa wilayah nih nampaknya turun hujan meskipun hanya sesaat saja, paling beberapa detik begitu ya. Ya, musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai datang secara bertahap pada bulan November hingga Desember 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, awal musim hujan tahun ini cenderung mundur atau lebih lambat dari biasanya di sebagian besar wilayah akibat dinamika atmosfer. Hujan lokal yang turun saat ini pun umumnya masih bersifat transisi atau peralihan pancaroba. Ya sahabat, prediksi waktu datangnya hujan ya, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim atau sekitar 24,66% wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan. Sebanyak 266 zona musim atau sekitar 17,31 wilayah ini bakal menyusul memasuki musim hujan pada Desember 2026. Sementara sekitar 61% wilayah dataran Indonesia, daratan Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih terlambat dari normal. Bagaimana ya di wilayah Jawa Tengah? Jawa Tengah sendiri awal musim hujan diproyeksikan akan turun secara bertahap sesuai prediksi dari BMKG, di mana awal November hingga pertengahan Desember 2026 kedatangan musim hujan di Jawa Tengah ini mengalami kemunduran atau terlambat akibat fenomena El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Ini yang menyebabkan masa kekeringan atau masa kemarau ya cukup lebih panjang, di mana musim pancaroba, saya himbau sahabat pendengar lebih menjaga kesehatan ya, di mana peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya, ini banyak sekali hal-hal yang kemudian bikin tubuh menyesuaikan lagi dengan kelembaban udara atau udara yang kering ini begitu ya. Sehat-sehat selalu untuk kita semua ya. Oke, selamat bergabung, ada Lembayung Sutra, mau lagu dari Ernie Johan. Oke, salamnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Susi juga, Mbak Nadine, kemudian Bu Haryati, Bu Tuti Haryanti, Bu Riono juga, Bu Nani, ada Bu Murni, ada Pak Prianto juga, Pak Iwan, pokoknya semuanya saja. Terima kasih sudah bergabung bersama Vita. Shalom Kak Menyiar, shalom. Dari Yoram Rinaldo di Cijantung ya, Jakarta Timur, requestnya apa? Mohon maaf sekali, lagunya sedang di program Gelang Telu, itu lagu-lagu kenangan Kak Yoram ya. Boleh deh gabung di sini ya. Requestnya mungkin bisa berkenan diganti dengan lagu Indonesia di era 80-an sampai 90-an. Vita tunggu ya. Salamnya untuk siapa ini? Oke, yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Khusus ya untuk Ibu Pendeta Indiana Simalanggo yang tetap semangat dalam pelayanan. Ditunggu lagunya ya, untuk diganti dengan lagu-lagu Indonesia, Tembang Kenangan. Mbak Murni, datang jam berapa? Saya sampai sini tadi jam 1:30. Iya, pokoknya terima kasih sudah bergabung ya. Berarti tadi pagi banget ya. Oke deh, gak ngabarin sih. Requestnya Panbers, terlambat sudah. Salam buat Oma Kenzo, Mbak Susi, ada Pak Herman juga, Pak Pri. Kemudian Bu Tuti, Bu Nani, Bu Ena Wahyu, Mbak Yuli Hera, ada Mbak Eni Widya ya, Bu Eti, Bu Sadowo, dan semuanya aja. Terima kasih. Halo Gelang Telu.
1: Halo Gelang Telu.
0: Halo Om, apa kabar?
1: Baik, udaranya panas, Mbak.
0: Iya, kalau Vita bilang perungsang gitu ya. Awalnya tuh kayak mau hujan gitu kan Om?
1: Iya. Ini hampir lupa ini dah. Apa itu? Hampir setengah jam baru ingat ada gelang tel.
0: Oh. Ya udah, kalau gitu langsung aja. Request lagunya apa?
1: Lagunya Seruling di Lembah Sunyi.
0: Oke.
1: Dan Di Ambang Sore.
0: Seruling di Lembah Sunyi dan Di Ambang Sore. Oke.
1: Dan salamnya buat Bintang Bos kalian. Sadowo, Bu Eti, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Mama Oka, Mama Ririn, Mama Edika, Bapak Toha, mungkin gak nyambung ya, jalan-jalan ya.
0: Iya.
1: Ya untuk semuanya aja Mbak Vita.
0: Oke, ini versi Di Ambang Sorenya punya Bruri atau edisi Litonga?
1: Yang bagus yang mana?
0: Yang mana aja ya?
1: Yang mana aja.
0: Oke deh, siap.
1: Makasih, ditunggu lagunya.
0: Iya, dengan senang hati. Ya, selamat berakhir pekan buat Om Dipo ya. Ditunggu lagunya. Satu persatu Vita akan hadirkan. Dan sahabat pendengar bisa streaming ya. Gak harus di jogjastreamers.com, tapi bisa dari mesin pencarian tuh biasanya rekomendasiin apa. Ya, yang penting ada paket internetnya untuk bisa terus tune in bareng sama Vita di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu.

103,5 Magelang FM. Selamat sore sahabat pendengar, menjumpai Vita dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, dari RRI dikabarkan pada rapat paripurna DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna ke-6 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU pengaturan reforma agraria. Para anggota DPR kemudian menyetujui pengesahan RUU tersebut dalam rapat paripurna di Gedung DPR Jakarta pada Selasa 22 September 2026. Ketua Panitia Kerja Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri mengatakan pembentukan RUU tersebut merupakan ikhtiar negara. Menurutnya, aturan tersebut disusun untuk menjawab persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan secara tuntas. Iman menyebut persoalan pertanahan Indonesia masih diwarnai ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan konflik agraria yang berkepanjangan dengan berdampak luas. Selain itu, amanat TAP MPR tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya terwujud. Semangat undang-undang, peraturan dasar pokok-pokok agraria juga dinilai belum terwujud dalam pengaturan komprehensif dan terintegrasi. Anggota Badan Legislasi Balek DPR RI Reni Asuti mengusulkan pengalihan hak tanah dalam reforma agraria tidak dilakukan secara otomatis. Ia mengusulkan pemberian peringatan pendampingan, kesempatan pemulihan, dan hak mengajukan keberatan sebelum pengalihan hak ditetapkan. Usulan tersebut disampaikan Reni dalam rapat kerja penyusunan RUU tentang pengaturan reforma agraria yang berlangsung di ruang rapat balik Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Sabtu 5 September kemarin. Reni menilai negara perlu mengedepankan upaya membantu mengatasi kendala pemanfaatan tanah sebelum memutuskan pengalihan hak. Langkah tersebut diharapkan membuat pelaksanaan reforma agraria tetap berjalan sekaligus memberi kepastian dan perlindungan bagi masyarakat penerima hak. Perlindungan penerima hak menjadi salah satu bagian dari persoalan pelaksanaan reforma agraria di seluruh secara menyeluruh. Selain perlindungan hak, pelaksanaan reforma agraria juga menghadapi persoalan kewenangan, data pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria. Sahabat pendengar, ikuti terus kabar informasi terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat info
4: yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan

0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, tanggal 27 September 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari tersebut merupakan hari berhasilnya para putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon yang disingkat AMPTT dalam merebut paksa kantor jawatan Pos Telegraf dan Telepon PTT yang saat itu masih dikuasai Jepang.

pos telegraf dan telepon ini tidak terlepas dengan peran Sutoko sebagai penggeraknya. Sebelum melakukan perebutan, AMPTT terlebih dahulu mengadakan pertemuan pada tanggal 3 September 1945. Para pemuda AMPTT yang hadir antara lain Sutoko, Slamet Sumari, Yusuf, Agus Salman, Nawawi Alif, dan beberapa pemuda lainnya. Dalam pertemuan disepakati bahwa kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon harus sudah dikuasai paling lambat akhir bulan September 1945. Pada tanggal 26 September 1945 malam hari, segenap anggota Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon disebar untuk mencari dan mengumpulkan senjata tajam, kendaraan bermotor, senjata api, dan kebutuhan lainnya. Siasat dan taktik pun disusun. Penduduk tua, muda, dan semua organisasi perjuangan yang berkedudukan di dekat kantor-kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon dihubungi. Kesemuanya menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan. Tibalah hari bersejarah, yakni pada tanggal 27 September 1945. Secara resmi, kekuasaan Jepang atas kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon, PTT, berhasil direbut oleh bangsa Indonesia. Beberapa pemuda Indonesia di bawah pimpinan Suwondo menurunkan bendera Jepang, kemudian mengibarkan bendera merah putih. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun dikumandangkan. Insan edukasi, peristiwa pengambil alihan jawatan PTT dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda PTT kini diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Dengan demikian, setiap tahunnya pada tanggal 27 September dilaksanakan upacara bendera Hari Bakti Postel dan diperingati dengan berbagai kegiatan. Insan edukasi, nasib sebuah bangsa tentu tidak akan berubah bila bangsa tersebut tidak melakukan perjuangan-perjuangan.

0: Sebagaimana kata W.S. Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan akhir dari kata-kata. Tentulah perjuangan yang telah ditempuh oleh generasi masa lalu bisa dijadikan sebagai awalan dalam perjuangan mendatang. Semoga.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Gelang Telu, Magelang Tempo dulu bersama Vita sampai nanti jam 5 sore ya, sahabat pendengar. Selamat bergabung nih untuk Bu Widya Sunaryo ya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Tetes hujan di bulan April ya. Boleh Vita hadirkan salam-salamnya untuk Opa Oma. Ada Mbak Indra, Mbak Asna juga, Mbak Murni, Mbak Suat, Mbak Nadine juga, Om Jadid, Mbak Titi, Mbak Nur juga, Mbak Mur ya. Kemudian Mbak Erna Dwi, semuanya aja, makasih. Dengan senang hati, Bu Pramono di Bandungan, apa kabar? Setulus hatiku, semurni cintamu, oke. Salam-salam dong buat Bu Riono, ada Bu Wid juga, Bu Nani, Bu Aryani, Bu Eti, Bu Sadowo, ada Bu Norma juga, Mama Vega, Pak Iwan dan semuanya. Dimanapun berada yang suka dengan Gelang Teluh, pokoknya ngupingin aja gitu ya. Oke sahabat pendengar, masih di puncak musim kemarau ya sahabat pendengar. Ini diprediksi dari BMKG bahwa terjadinya hujan di wilayah Jawa Tengah ini tidak serentak. Dari awal November, beberapa wilayah yang bakal diprediksi diguyur hujan terlebih dahulu adalah wilayah Jawa Tengah bagian barat, tengah, dan daerah pergunungan seperti Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, dan sekitarnya. Sementara, menyusul di bulan Desember 2026, wilayah Jateng lainnya termasuk kawasan Pantura, Pantai Utara, dan juga wilayah Timur baru akan menyusul memasuki musim hujan. Sementara puncak musim hujan diprediksi baru akan terjadi pada Januari, di mana hujan sehari-hari begitu ya, sahabat pendengar, hingga Februari 2027. Karena kedatangannya terlambat, durasi musim hujan kali ini juga diprediksi akan berjalan lebih singkat dari biasanya. Masyarakat Jawa Tengah dihimbau untuk tetap menghemat penggunaan air bersih selama sisa musim kemarau ini, serta mewaspadai potensi cuaca ekstrim pada saat masa transisi nanti. Oke, sahabat pendengar, kita kembali lagi ya, bergabung dengan lagu-lagu Tetes Hujan di bulan April.

0: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
1: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
2: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
4: Jika.
5: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
4: Tapi
5: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
4: Tapi
5: gak ada tapi-tapian. Nih
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
2: Indies Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jobfair@untidar.ac.id.
4: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
5: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.
6: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
7: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
6: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
7: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
6: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
7: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
6: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
8: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
9: Magelang, tempo dulu. Magelang FM.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa

0: Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gelang Teluh Magelang, tempo dulu Magelang FM.

103.5, 103.5. Selamat sore Bu Sadowo. Teluk Bayur ya. Boleh ditunggu lagunya. Kirim salam juga buat Bu Eti, Bu Riono, ada Bu Nani juga, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Bu Tuti Haryanti juga, Mbak Murni ya, Pak Dipoyono, ada Pak Iwan juga, Pak Tarmono, Pak Rohyanto, Pak Suprianto, Pak Ari di Gorontalo, dan semuanya aja. Pokoknya selamat beraktivitas buat Vita. Amin. Doa baiknya Vita amini. Selamat sore juga buat Mbak Santi yang ada di Jakarta Timur. Cilandak ya. Sehat selalu pokoknya ya. Tuhan memberkati. Oke, anda yang mau gabung lewat 0882-135-135 atau bisa telepon aja ke 366-899. Vita tunggu ya atensinya. Kali ini kita ketemu sama Ernie Johan kembali dengan Teluk Bayur. Stay tune hanya dari seradio kesayanganmu ini di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Sahabat pendengar di gelang telu ya, sampai nanti jam 5 sore. Terima kasih buat yang sudah bergabung di 0882-135-135. Apa kabar buat Bu Tuti Haryanti ya? Waalaikumsalam. Kok Barat Golden? Oh, tadi ya. Apa lagunya? Semurni cintaku setulus hatimu kayak tadi udah diputer Bu Tuti. Apa mau diganti dengan lagu lain? Vita tunggu ya. Salam-salam deh buat Bu Unda Eti, Bu Endang Wahyu, ada Bu Riono juga, Mbak Nungki, Mbak Murni juga, Bu Sadowo, Mbak Susi, kemudian Mama Vega, Bu Nani, Pak Herman juga, Pak Ari Gorontalo, Pak Iwan, Pak Tarmono, ada Pak Tri, Lembayung, buat semuanya aja yang gabung sama Vita ya. Ditunggu lagu penggantinya ya Bu Tuti. Kalau begitu sahabat pendengar, kita berjumpa terlebih dahulu dengan lagu dari Krisya Sakura, Dalam Pelukan.

0: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Bahagianya ya, di hari Minggu ini bisa menjadi diri sendiri. Kenapa? Karena selera musiknya tuh benar-benar yang sesuai dengan keinginan gitu ya. Oke deh, di menit-menit terakhir Vita menemani sahabat pendengar Gelang Telu sampai di pukul 5 sore sesaat lagi. Jadi ngapain aja deh, pokoknya mat hari Minggu sehat-sehat selalu buat sahabat pendengar ya, buat kita semua. Dan ada beberapa lagu spesial buat Anda ya, untuk bisa didengarkan

dari Nicky Astria dengan Carry On, spesial buat sobat pendengar dari radio kesayangan Anda ini.

103,5 Magelang FM. Carry on, terus melangkah ya. Apapun yang terjadi harus dihadapi dengan senyuman. Ya begitu. Tentu saja lagu ini mengantarkan Vita untuk pamit undur diri ya, sahabat dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena bacaan buku Pak Eko sesaat lagi akan hadir untuk Anda simak bersama-sama. Sampai jumpa, sehat selalu dan tetaplah stay tune di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Mugi titi wancinipun waosan buku Bapak Ibu Badani badhe kawiwitan lumantar Magelang FM. Saking studio kita aturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken ngantos paripurno. Sumangga.
1: Ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri,
2: dalu menika Pak Eko sampun sumadiya malih wonten caronging radio badhe atur pisungsun waosan buku Jawi waosan inggal kanthi asesirah keplantrang karipta dening sedherek ani. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti waosan buku inggal kanthi asesirah keplantrang karipta dening sedherek ani. Mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken semanggo.

0: ing pesrawungan. Teng, teng, teng. Jame Pak Bayi wetan kono wis muni ping 11. Budi oleh grenengan tak rungok-rungokake ora wis suwis. Ngrundeli tamune Mbak Tini sing wiwit jam 5 sore nganti yahene durung bali-bali. Mbak-mbak liyane wis didhawuhi mam dhisik. Sebab Mbak Penny sing cilik dhewe wis ora sabar ngenteni wetenge selak kroncongan. Rampung Mam, Mbak Tri, Mbak Yud lan Mbak Penny terus mapan turu. Aku dhewe subek nyambut gawe, jerdununge aku kuwi mung derek. Dadi aku kudu gelem gumreget baune. Wiwit cilik aku wis lolo nuli nderek budi karo adiku wadon Sarwiti. Bubar ngiseni sekolah terus Triko. Rampung Triko lagi nyandak buku arep sinau. Dumadakan sajake budi wis ora saged ngampet maneh dukane. Sebab Mbak Tini lan Mas Bambang oleh cekakaan sang Soyondodro. Gar ger orang ngelingi yen wis wengi. Barengi karo lae padha geguyon mau, budhe gebrak meja nganti suarane kemrumpyang seru. Saknalika padha kaget, mbak-mbak sing wis turu padha tangi, Mbak Tini mlayu gedandapan marani peturone adi-adine karo walok.
1: Bocah-bocah iki piye to? Mulai turu kok ndupai meja.
0: Aloke Mbak Tini, budi saka kamar kula nyambungi.
1: Mestine rak kepribenan lehmu cekakaan kuwi to, Tin. Karo maneh iki rak wis wengi to. Kok lehmu geguyon tanpa mikir tanggane. Liyane iki rak ya wis padha butuh ngaso, ora mung kongkon ngrungokake wong gojek wae. Mbok nduweni rasa rumangsa. Aku isin lho nganti kedenangan tangga-tangga. Ana tamu wit jam 5 sore jam 11 wis urung bali. Kebangeten banget kok kowe, Din.
0: Mengkono ngendikane budi sajak rengu penggalihe. Mbak Tini ora mangsuli mung terus bali mengarep marani Mas Bambang karo bisik-bisik.
1: Ibu duka sih, Mas. Koleng guyu ora bareng seru-seru.
2: Oh, iya. Oh, abang ya wis wengi kok. Lihat dino wae disambung. Saiki aku tak nyuwun pamit ya.
0: Muni ngono karo menyat terus mlaku metu, Mbak Tini ngetotake tekan latar. Nalika Mbak Tini bali mlebu, budi wis ngadang neng ruang tengah. Terus ngendiko akeh-akeh.
1: Tintin, mrene ya. Aku arep omong karo kowe. Kancamu siji kuwi nek merdayoh kok ora ngerti wayah to. Mestine wis jam 11 ki sing duwe omah rak ya arep ngaso, butuh turu. Sing dirembug wae ge apa lho? Kok gumun temen aku? Tur maneh kowe rak ya wis tak kandhani bola-bali. Nampa tamu ki aja kliwat jam 09. Sebab adi-adimu padha butuh arep sinau. Delengen ta rapote peni kae abang kabeh. Apa kowe ora melas? Mongko tri arep pujian isih kurang rong fak maneh. Kok kebangeten temen leh ora mikir liyan to Tintin. Lah yen kowe mono wis ora butuhake sinau. Arep ngobrol sewengi nutuk kae ora ana sing arep ambil pusing. Jajal, nek kowe dhewe lagi sinau njur krungu wong ngobrol karo guyu cekakakan ngono kuwi, nang utek apa ya ora kopyor. Ngali ngono to, Nduk. Kowe bocah wadon. Kudu ngerti ubo sito ketimuran. Aja ubyang-ubyung melu-melu bab sing ora pener. mergo kowe kudu ngelingi nek nganti kepengkok ing Pancabaya apa ra isin raine ibune ngendi melu bab sing ora bener mergo kowe kudu ngelingi nek nganti kepengkok ing Pancabaya apa ra isin.

0: Orang duweni rasa tanggung jawab yo ora arep dadi apa. Mung klontang klantu nyambut gawe sing kasar ora gelem, mongko sekolah yo mogol. Iki lho nduk sing dadi lan dirasakake ibumu wektu saiki. Saya-saya kanggo ne kowe. Nah kali besok ibu rak periksa piyambak to nek Mas Bambang kuwi wong ala rak ketara. Nek becek ra yo ketitik to, Bu. Arep ala ketara becek ketitik kae nek wis kadung dadi korban terus kepiye ora? Ya, sing disuwun ki aja nganti to, Bu. Mula mongku iki rungokno, Nduk. Saiki mumpung durung srawung aja waton srawung kudu sing ati-ati lan aja grusa-grusu.
1: Mengkono pangandikane Budhe marang Mbak Tini sing tak rungokake saka njaban kamar. Ora suwe loncange Pak Bayi Muni maneh ping 12. Mbak Tini didawe mapan. Budhe yo sajak wis arep mapan sari. Aku isih kudu jaga lawang ngenteni kundure Pak D kan wektu semono lagi tindak rapat. Lagi wae srok lungguh karo ngolak-alik buku, tindake Pak D wis keprungu saka kadoan. Lawang arep enggal-enggal tak buka, lampu tak uripake. Age-age aku metu nampani gawane map lan buku-buku. Gadungan. Esuke antarane jam 5. Sarwiti wis ndisiki tangi nuli godhok wedang, liwet lan sak panunggalane. Aku nyapu latar, buka lawang lan jendela-jendela. Ora suwe Budhe ya wis wungu banjur ngoprak-oprak sing isih padha turu. Ora antara suwe Mbak Tini metu saka kamar, ulate besengut, mripate pendul, raine bengep kaya mentas nangis. Mbak Tri, Mbak Yud, Mbak Penny padha ngurusi butuhe dewi-dewi. Sakwise padha sarapan banjur pating bleber nyengkak sepedane dewi-dewi budal sekolah. Mung Mbak Tini dewi sing becak. Sepeda ora apa-apa jarene rewel. Aku lan adiku Sarwitri sekolah sore. Dadi yen esuk kebagian ngrewangi Budhe blonjo, olah-olah toto-toto lan liya-liyane. Esuk kuwi aku krungu oleh ngendikan Budhe lan Pak D ngrembug bab Mbak Tini.
0: Pak, kancane Tini sing jenenge Bambang kae nek mrene kok lae betah temen lho, Pak. Tak kira duwe sir karo Tini, nanging aku nyawang bocahe wae kok ya ora pati sek to, Pak.
1: Wong saiki iki jamane wis siji karo jamane dhewe mbiyen, Bu. Saiki anggere bucai lanang wis demen, bucai wadon ya wis seneng, wong tua mungkari nyrujuki.
0: Nek bab kuwi aku wis ngerti, sing tak kuwatirke kuwi ngene, Pak. Kandhane Tini jari Bambang kuwi dolomane arep nampa gelar sarjana. Apa ya bener to, Pak? Nek ndeleng subositane wae kaya ngono apa ya kena dindel? Yen bocah mono aku ra maido ya bergas, rupane ya bagus, detek piateke ya sembodo, ning yen nitik kudu negara lan trapsilane kok ora pati wangun nek sakwijining mahasiswa.
1: Arep ngono kae nek bocahe wis padha demeni. Awake dhewe njur arep ngopo? Ya mung kanggone awake dhewe wong tuwa ki anane mung kudu mulat, Bu. Pancen miturut panyoko bahwamu kuwi uga cok ana beneri. Dadi kahananing bocah saiki iki anane mung seneng. Sing didelokke mung senenge ning orang rumangsani, orang ngerti sakwise mengkore beblayan tembe mburine kepiye. Saya-saya kanggone bocah lanang. Kudune kanggone bocah lanang kuwi mung mergo tundone arep nglengkuh sakwijining wanita ya kudu tanggung jawab. Mergo bakal makani nyembadani sak mbarange tanggung jawab ing wong lanang. Ora kok mung senenge wae. Mengko barang wis kepengkok kasunyatane ngrusuhi mara tuane. Ngono.
0: Lho sing ngene lho, Pak. Sing panjenengan ngindikake kuwi bener. Ning sing tak kuwatiri kuwi ngene. Saiki iki wong jamane jamane dan. Ora gampang-gampang slawung wong. Kurang ati-atine bisa kelakon kapusan temenan. Contone wis akeh lho, Pak. Njurian awake dhewe nganti ke taman saebo wirangi.
1: Lah yen pancen kowe wis duweni panyakrabawa sing kaya ngono, lah piye ya diselidiki dhisik to, Bu.
0: Mulane panjenengan ki rak tak caosi prisa ben melu ngawat-awati. Menawa kandhane tini kuwi bener, ayo syukur wong tua mung kari ngembuk murih becike.
1: Ya wis. Mengko nek bocahe mrene tak temonane ngiras pantes karo nginterview. Ya ta, Bu?
0: Iya, Pak.
1: Sakwise rampung oleh ngendikan, Budi terus tindak. Ngendikane ana urusan penting. Pakde nuli lenggan karo maos koran. Pakde kuwi pensunan kepala jawatan farmasi ing Ngayogyakarta. Sorene Mas Bambang teko tenan, dilalah. Nalika semono Mbak Dini lagi lunga diutus Budi tuku mertega, tepung terigu lan liyane kanggo sedian ulang taune Mbak Tri suk tanggal 15 Juli ngarep iki. Dadi sing nemoni Mas Bambang mung Pak D. Bareng wis omong-omongan sawetara Pak D nuli ndangu akeh-akeh. Nak Bambang. Kang slira menika ingkang dipun nenggahi wonten pundi?
0: Wonten asrama, Pak.
1: Wangsulane Mas Bambang. Asrama pundi?
0: Dharma Putra, Pak.
1: Lajeng sinaunipun wonten pundi, Nak?
0: Wonten Gajah Mada, Pak.
1: Fakultas menapa?
0: Hukum, Pak.
1: Oh, iya. Sampun tingkat pinten, Nak?
0: Tingkat
1: oleh matur ora dipacutake, sajak isih dipikir-pikir taro mripate dielik di jenggilang-jenggileng nyawang dhuwur kaya ana sing dieling-eling.
0: Tingkat 3, Pak.
1: Wangsulane celegukan.
0: Loh.
1: Kula mireng tirasipun sampun badhe rampung, badhe wisuda.
0: Nanging sajakipun tasih radi dangu, Pak. Jalaran dosenipun sawek dateng luar negeri, Pak.
1: Jeng. Saya akeh pandangune Mas Bambang saya kecipuan. Wangsulane mubeng minger ora genah. Omongane glugap-glagep mejanani banget. Bareng Pak D rada selo oleh ndangu, dheweke enggal-enggal nyuwun pamit jarene selak ana keperluan liya. saungkure Mas Bambang budhe nggal nyuwun piksa marang Pak Di.
0: Piye, Pak? Wis tresih apa? Oleh panjenengan dangu Bambang mau?
1: Wis. Wangsulane Pak Di nglayem.
0: Jur saja-sajake piye?
1: Nah, kira-kira kok ya bener kandhamu wingi kae, Bu.
0: Piye to?
1: Pitakone budhe semuras ronto. Nitik caturan lan omongane iki kok ora pati nduga aku. Kabeh pitakonku oleh mangsuli glugap glagep ora genah.
0: Yurenake saiki piye, Pak?
1: Ngendikane budhe ngangsek sajak kisruh penggalihe. Ayo mengkutini tak takonane genti. Para miyarsa kakung putri, kita punggel semanten mbiyen waosan buku kanthi asesirah keplantrang karipta dening sederek Ani. Bilih tanpa alangan setunggal menapa mbenjang dinten candhakipun kita lajengaken malih mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu, sugeng aso, sugeng sare saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katemtuaken. Mugi-mugi rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 198.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Panjenengan tasih saged nglajengaken

Lagi monggo sama peninggal cengang kemana yang ingin pun sama yang laras gini-gini cewi. Hingga untuk menikau kita sepun kalau terakan lumantar 13,3 gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Wonten ing kleningan nyamleng tumugi samangke paripurna tabuh songon dalu ye. Monggo lajengaken malih lan pasti kalau tenggo kagem panjenengan ingkang dalu nika pengin nglaras kalian kedinggang pun remen. Monggo paket pinarak mawi ngebel wonten ing 366000 utawi mawi 0882 135 135 ye. Sak sampunipun kagem piyambak ingkang nggadahi kewajiban salat maghrib sampun sami pun ayai lan ngasuh saking pedamelan wonten ing sedining kala wau. Monggo dalam menika kita sareng-sareng saringaken manah nglaras raos sinambi midhangetaken lelagon utawi gending-gending Jawi ingkang pun rasakan ya saya itu nyamleng ya. Jadi sahabat pendengar, kalau kita tahu sinten kemawon ingkang namine mangagdai rencang utawi anggadai sederek sampun dangu saya itu boten pinanggil lah mesti ini pun raos kangen menika ugi badhe pun raosaken alhamdulillah gitu. Lah boten kanyono nika kalau wau ini waket pinanggian kalian Mas Adi ingkang saya itu sampun sawetawis yo. Halo bro. Kita sih gaul ya. Halo bro, piye kabar ibu? Nah, ya ngeten iki. Menika satunggaling pratandha wonten ing pundi raos kangen menika samipun gadahi anggadahi rencang utawi sedherek sampun dangu mboten pinanggih nggih. Nah kadang-kadang menika kanthi menawa raos kangen ingkang pun raosaken ya kadang piyambak nyepeleke menawa empan papan gitu. Kaya-kaya mbiyen gak sekolah nih kok panji langge lumrah. Haru bro, piye kabar bro lumrah. Namun kanti menopo melampai pun wadalah sampun-sampun sami emang sedoyo ya, sampun angga di keluarga kadang menopo enggang boten pun piyamba wikata saken kan. Kaya-kaya saya podo ya. Lani yang enggang kadang napa ngipun semelek ki ya. Bapakan kata senika padahal ini penting gitu. Lah menika langge mestinipun wonten gandeng cenengipun kalian menapa kawontenan sak menika nggih. Wong Jawa kuwi ora ninggal unggah-ungguh gitu. Nika. Menawa wonten jaman ingkang sarwa modern sak menika nggih. Mila nggih semangga kita imut malih. Pilih unggah-unggah tata krama lan suposito menika tetes pinter utawi pangeripun tiyang gesang nggih mliki pun minangka tiyang Jawi lan nika nggih. Yeah, matur nuwun ingkang ngandel nika kisah menyawiji wonten ing kleningan nyamleng wonten ing Magelang FM nggih. Matur nuwun kagem ingkang wonten Bintusari Pak Yanto sing dalu matur nuwun wonten jalan sampun arep mawi 0882 135 135 nggih. Ngersaki ketawang nggih ketawang Pusponjolo ayah kemudo serepet nyamet palaran pucung duplak yeh pun tenggo dalu niko kia tersalam setuyo sahabat pendengar ingkang sampun nyawiji wonten ing kleningan nyamleng sung dalu sung istirahat sinambi nglaras gending gending Jawi kangge menyangai tugas sung dalu juga ngangai tugas tu mungkin ing samangke paripurna yeh. Matur nuwun. Yeah. Lan ugi sugeng dalu matur nuwun Ibu Rayu ingkang wonten ngembik ya. Alhamdulillah. Gending pun ladrang pangkur. Atur salam kagem keluarga. Nggih. Yeah.
sing pemanggi ugi niko leres sanget mas. Lah menawi ngingeti menapa mlampahipun jaman saya modern niko lare sak menika kathah ingkang sampun kesupen bilih ya, kados rumiyem niko sampun tata satunggaling pakulinan gitu. Lare niko liwat ing ngajengipun tiang sepuh niko kedah napa niko kedah ngendengkulan ngendika nderek langkung. Matur nuwun sangat Ibu Rahayu ya menika lare saestu gitu. Menika ugi tetes napa nggih pangeling-eling kagem kita sedaya nggih. Pilih menika unggah-unggah menika mboten badhe damel piyambak niku ketinggalan zaman. Lha kok sapalenipun ing tiyang ingkang anggadai tata krama menika badhe ketinggal anggadai budi pekerti ingkang luhur nggih. Ya matur nuwun Bu Rahayu, semoga kita pinanggihan malih kaliyan satunggaling ingkang kala wau sampun dipun pesen kaliyan Payan tahun yang gih, enggak wonten itu sari muka pun kelat terakan wonten ketawang puswon jola mongko menaras wonten yang kelaningan nyamleng tapi enam sak langkungi pun kawan doso walu menit.

0: apa, Bu?
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

뭔가 뭐 그것에 나와서 뭐 사선 어머니꺼 저요 멀랑바 원더닝 serba modern biar apa mboten nilar ingkang namanipun menapa ingkang sampun dipun dilalaken kalih tiyang sepah ya apakah nunggang guna penting ya lagi monggo sapa pendengar ingkang dalam nikah oke ingin laras kalian klinik yang pun temen ya tersiap wonten hotel tersiap tenggo Sugeng dalu, ding yang wonten kalian ketengah waktu manggung mata nuwun. Tapi bidang ketan kau yang nyamleng, ya temu sama kita bu. Sugeng dalu, ye, ye mata nuwun. Atur salam di batas tu yang kang sambun sambin nyawi cik sugeng dalu sugeng laras kagem Dani matur nuwun. Sugeng ayai tugas temu kuning sama angkeh paripurno, ye mata nuwun. Lagi monggo mbok menawi kagem panjenengan sahabat pendengar ingkang badhe paring pamanggih mugi-mugi kita saged tansah nelepaken gaungga menika wiwit saking keluarga piyambak nggih lan sak menika monggo sunggal gending malih ingkang sase dipun tenggo kanthi setya sabar Jineman ular kambang dalam nikah kita terakhir dimang tuan bayat maninggang wonten candi mulyo sekeng dalu sekeng laras lajeng lurai ingkang wonten kajang koso Pak Proto sekeng dalu Pak Proto mau naik dinten kalau wow sampun kata menopo akaran ingkang sampun punayai dalam nikah saya lah monggo Titi wancing laras dalam dalu Titi wancing istirahat Sinambi laras gending gerincawi Yang tak sepun katakan Wonton yang kelenengan nyamleng Monggo tembang pun laras Wonton yang tinten dalu

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Punten tadi kan spell ya, nama penting ya. Dan punten punti nikah paket angaturi satu galing pukul piwulang ya. Kata punti corone pun ya mbak nikah lewat punten yang sangat si punti yang sepuh utawi kados pundi jerone pun nampani barang mawi tangan-tangan ya nika gitu selah bawa nih ya nge. Dan uki wonten ing pundi tiyang sepuh nika waket didik lari supados anggadai raos pakurmatan datang sesami. Langge meliki ini pun datang tiang ingkang langkung sepuh. Nah, menawi mboten piyambak lajeng ten maling kang badhe ngurmat kebudayaan menika. Namun lantas raya wonten ing pundi jejere penari Jawi yang menika. Namun je.

Anje, matur nuwun. Tumukin tabu pitung dalu sak langung pun seket. Bener ya, seket setunggal, seket siji menit. Ya, ya. Tapi nyamici wonten ing kelenengan nyamleng. Matur nuwun Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Secang. Matur nuwun sampun nyawici wonten kelenengan nyamleng. Nggih. Gending pun aja lamis Kinarto Sabdo. Dani ingkang tugas kendalis kene tugas nggih. Atur salam kagem Bu Sumarni, Bu Riyono wonten Bunani lan sedaya kemawon. Monggo dipun laras sarengan kelenengan nyamleng lumantar Magelang FM menika untetaskan jam pisah ya. Kemudian ingkang tugas juga ngai tugas dimungkin sama angge pari purno mungkin tansah pun paringi sehat rezeki lancar keluarga ini pun pintar lagi pun paringi sehat nih ini kok nge pikantuk salam kagem. Oh nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muksin ingkang wonten candi Serang candi Sari Secangki sing dalu matur nuwun. Nggih. Jamun nyawi juki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya sedherek ingkang sampun sawetawis suki mboten pinanggih menika ingkang wonten Depok candi Sari Secang nggih matur nuwun. Nggih, aja lamis. Siap. Padahal tinggal wonten Kelanggan Temanggung Kampung Dalangan Kecamatan Tembarat Sekendal Singlaras Mugi Anda Nudikoki Tansi Wungon Lan Nasi Pinara wonten ing 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Wonggo pun rasa jelamis.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Panjenengan tasih saged nglajengaken

Lumantar 13,5 Kangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Lendingan nyamleng. Satu enggak seru enggak tansa. Nya saya akan menemukan kening-kening jauh enggak waket pun tetes akan rencang angin pun sami ngelaras hotel dalu sami istirahat hotel dalu. Lanuki mukio ganti menopo ceruk lendingan nyamleng menika saya itu akan nambahkan telepon angin pun sami yang gak daerah seremen kalian menopo kabupaten jauh enggak. Lak mboten ngraos. Lah menika sampun tabu 8 dalu sak langkungipun kawan dosa menit nggih. Kertas-kertas nggih tinggal keding maling kang badhe pun ngelteraken menika. Lanjut sahabat pendengar, ngingetipun hotel ingkang pun gadai namung kantun pinten menika. 11 menit maling nggih. Nangge kalih gending utawi samangkis tunggal gending yang badhe punateraken ingkang kula wau sampun dipun

Raden Jawinya. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat. Namun aku kata lompen tabu songo tumbukan sama kita bus doyon dalu panjina wakil medang atakan male pagelaran ketoprak Mataram eh. Monggo aturaken salam kodani katur keluarga panjenengan. Matur nuwun sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Kedopa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

0: Mangke kirang keleresan menopo kirang kados pundi ngaten nak mboten wonten awonipun to Mas Roro Yuntari menika nggih cawe-cawe lan ngleresaken.
1: Lah pancen kudu ngono mbok jalaran kewajibanmu kuwi ora enteng lho. Momong putraku kuwi sing baku kuwi kudu mulang-muruk tata krama unggah ungguh supaya besok yang derek sowan ana ngreso dalem ingkang sinuwun kuwi ora ngling semakin mbok.
0: Leres pangandikanipun. Kula piyambak ing ngrumaosi menawi kula no sampun sepuh menapa malih putra dalem mangke rak saya ageng rak nggih lajeng iki bentenipun kathah to nggih Mas Roro Yuntari
1: kaya ngopo bombong ing penggali sinuwun Prabu Erlangga yen mresane keng putra ge aduh kok anane ki ngremen ki nek gumujeng ki lho
0: la iki
1: isih timur we kaya bisa ndudut ati ta ya ora apa nggih to Bibi Yuntari menika lho anggenipun ngendika sak estu kula menika sak gadah kegambaran pun sewu lho nggih kula menika benjang menawi pun paringi momongan menika mbak nggih kados anu Dewi Suci menika nggih kan putra menika ning nuwun sewu tiyang kepengin lho menika lho mboten menapa menapa Bibi ya ora ya ora apa-apa to ya
0: panyuwunan menika wonten kan mboten wonten awonipun nggadahi panyuwunan ingkang sae kok menika
1: yen kowe mbok pasuryane putraku kae jebles ingkang sinuwun apa aku coba
0: nggih menika
1: Candranen yen kowe bisa ayo mbok
0: menawi yang putra menika kados ingkang rama ning anggenipun uger gemujeng ngaten kados nang dalem
1: napa inggih ngaten to Bibi pramila kula menika sampun matur menawi si timur we nek gemujeng kok lemranani banget kados nuwun sewu kados panjenengan dalem
0: kon to jangan sampun mboten pimpang
1: saestu ini ngaten menika manah kula lajeng bombong sanget lho Bibi nang dalem ngendika ngaten kanten menawi kagungan putra nggih sang putri kok wontenipun menika namung tansah remen kemawon penggalihipun menapa malih menawi gegojekan menika lho kaya-kaya menika sampun presa menapa kados pundi ingkang pun
0: wong naminipun putra menika dipun upamekaken dolanan sing ora jelehi to menika
1: apa ya ngono to
0: lho lanjut
1: dadi unen-unen kae para pinesepuh kae padha ngendika yen putra kuwi dolanan sing ora jelehi kuwi ya pancen ya tenan ya
0: nang dalem sak menika sampun kelampahan kagungan putra nyatanipun nggih kula piyambak ingkang momong ngaten saged gemujeng kados ngaten remenipun mboten jamak saya menawi dahar ngaten sampun iya ta
1: apa meneh ingkang sinuwun menika lho nggih Bibi kasok tresnanipun dhateng putra
0: mboten main
1: yen mboten preso sekedap kemawon tentu mundut preso
0: kepingin preso to
1: rawuh wonten keputren lajeng pun putra nggih Dewi Suci mboten lenggah mboten dipun niku ra inje mesti mundut preso inje wonten putri ingkang putra
0: menawi wonten ingkang putra
1: menapa malih yen sawek lelangan kalian ingkang putra menika kula jemboten menggalih menapa menapa sampun lho menika Bibi
0: menapa nggih wong jejering putra menapa malih nembe setunggal menika mesti kemawon penggalihipun menika dipun iki tujuaken dhateng ingkang putra mongko mboten rewel lho menika jan demenaken sanget lho gumun kula menika lho
1: kula menika awes-awes sumarep anggenipun muwon lho Bibi yo mbok mban yo kok kaya-kaya ora nate muwon to yo mbok yo
0: piyambakno mbatos kok ora nate muwon ki piye to kula no ngaten ya
1: nggih mbok bilih ngaten nggih sang putri terus pundi mbok menawi rama ibu menika sedaya penggalihipun tentrem rena lajeng putra menika nggih musik kang anjen

0: apa pimuki kuncuk sinuhun?
1: Yo, tak tompo dia jenganan tari krama tunggade.
0: Inci, semanten ugi kulo sinuhun. Inci, kulo inci ngaturaken bekti kulo mugi kuncuk.
1: Inci-inci, kulo tampi bibi dawa sami-sami.
0: Inci.
2: Menika simbo inggih nyaosaken sungkem mboten isa sampean dalem.
1: Ya. Tak tompo ya, Yung.
2: Inci.
1: Lagi padha ngrembug apa iki?
0: Menika putra dalem
2: menika.
0: Pun Dewi Suci. Aduh, menawi menika lho ingkang dipun rembak menika menawi gumujeng mresane ngaten menika ra. Wontenipun namung ngremenaken penggalih nuwun sewu inggih menika.
1: Kula matur nuwun sanget.
0: Inggih.
1: Dateng Bibi Yuntari ingkang sampun kersa nderek kula wentah dateng yoga kula Dewi Suci.
0: Inggih.
1: Diajenganan tawi krama tunggade.
0: Inggih nuwun kula sinuwun.
1: Putramu ra ya ora apa-apa to.
0: Inggih pangestu dalem. Mboten wonten menapa-menapa kok.
1: Ya.
0: Menapa sampean dalem? Ngerasa akan pinangki sinuwun.
1: Ora. Yen putraku ora napa-apa wis marem penggalihku.
0: Pun
1: kakang derek rem.
0: Namo.
1: Ya bung.
0: Terus pundi kok adat sabenipun nandhalem mboten mboten rawuh namung nimbali. Kula kok menika rawuh wonten taman. Kok sajak wonten kawigatosan sinuwun.
1: Iya.
0: Nuwun sewu menawi wigatos pangandika dalem kalian sang putri Anantawi Kramatungga Dewi inggih kepareng kula sumingkir.
1: Nuwun sewu lho Bibi,
0: mboten ateges kula
1: menika nundung dateng Bibi menika mboten.
0: Injin.
1: Ning rening menika badhe wonten rembak ingkang wigatos kalian garwa kula diajeng Anantawi Kramatungga Dewi.
0: Injin.
1: Nggih, kepeksanipun Bibi kula aturi sumingkir.
0: Oh, injin.
1: Saking taman.
0: Pangestakaken dawuh
3: Bibi, inji. Namung mbok emban kula aturi nganti Bibi.
0: Oh, injin sang putri mbok.
2: Kula.
4: Ayo Ki. Mundur ke papan kene.
2: Lho, la injin, kula sampun piwet pau.
1: Diajeng Anantawi Kramatungga Dewi.
0: Inji nuwun kula sinuwun.
1: Pancen ora kaya sak kedhakan iki. Perkara sing bakal tak ngendikake marang diajeng Anantawi Kramatungga.
0: Perkawis menika mila menapa wigatos sanget sinuwun?
1: Iya. Pancen iki wigati tumrap diajeng Ananta.
0: Oh, yen ngaten monggo kula aturi enggal ngendika sinuwun.
1: Ya.
0: Kulo iki salah kepengin mirengaken kok sinuwun.
1: Ngono diajeng. Pun kakang kuwi ngersakake supaya diajeng Anantawi Kramatungga Dewi. Kuwi sak petara kundur oneng kraton Medang.
0: Sesarengan kalian sampean dalem.
1: Ora. Sing tak kersakake kuwi mung diajeng Ananta karo putramu Dewi Suci.
0: Kula piyambak.
1: Ya mung kanggo sawetara wae.
0: Punten dalem sewu sinuwun. Menapa kula kapenggalih lepat wonten ngrasa sampean dalem?
1: Ora. Diajeng Ananta kuwi ora kagungan luput marang pun kakang. Ning pun kakang iki mung ngersakake kanggo sawetara diajeng Ananta supaya kundur oneng Praja Medang.
0: Rawuhipun kok aneh to sinuwun. Sampeyan dalem mboten nate dawuh ngaten dhateng kula. Yen mila wonten kawigatosan, mila wonten perkawis ingkang sumimpen wonten penggalih dalem. Kula aturi ngendika sinuwun. Menapa punten dalem sewu lonci?
1: Iya.
0: Menapa sampeyan dalem milo ngersakaken mundut karo pawestri sanesipun kula. Punten dalem sewu sinuwun. Yen perkawisipun menika kula mboten menapa-menapa kok sinuwun. Kula kraos lan kula ngertos bilih nalendra ngaten mila garwanipun mboten namung setunggal. Yen sampean dalem ngersakaken mundhut garwa selir, putri pundi ingkang sampean dalem kersakaken? Kula namung derek kok sinuwun. Kula mboten badhe suminggah. Saestu menika dados sampean dalem mboten manggalih kula kedah sumingkir saking ngerso dalem menika kula mboten menapa-menapa kok.
1: Aku percaya menawa sliramu kuwi pancen luhur bebudene. Ya tak tutup-tutup ana dikaya ngopo. Ora wurung pepadi iki mengko mesti bakal kepiyah. Tenane pancen kaya ngono diajeng. Anane sliramu kuwi tak dawe supaya kundur luwih dhisik oning praja Medang. Iki pancen pun Kakang ngersakake mundut garwa marang wanita sing dadi telenging penggalih.
0: Dados melo leres matan.
1: Iya, ora kleru. Pancen kaya ngono.
0: Yen melo ngaten sinuwun. Saestu kula mboten menapa-menapa. Sampean dalem mundut garwa selir putri punti kemawon. Kula sarujuk kemawon sinuwun. Sauger panyuwun kula setunggal. Kula tetep kapenggalih dipun paringi kalenggahan tetes karo prameswari wonten ngersa sampean dalem.
1: Iki sing dadekake ribeting penggaliku diajeng. Sak temene pancen wanita sing bakal tak pundhut garwa iki mau mepetake marang pun Kakang. Mergo bocah wadon iki mau ora gelem yen tak wayu. Lah iki mung kanggo nyapih supaya aja nganti ana apa-apa ning praja kauripan kene. Mung kanggo sakwetara. Sakwetara wae sliramu kuwi mung tak dawe kondur ning praja Medang. Sesuk menawa wis bisa tak prik wis bisa tak luk atine. Iki mengko sliramu tak parengake kundur meneh ana ing kauripan kene.
0: Dados sedanipun sampean dalem badhe mbutal kula.
1: Lho kok njur kagungan penggalih sing kaya ngono.
0: Tresno dhateng.
1: Ora. Ora jeneng pun Kakang kuwi bakal ngiwakake marang diajeng Ananta Wikramatunggal Dewi kuwi babar pisan. Pun Kakang kuwi tresno kok karo sliramu.
0: Kenapa yen sampean dalem tresno dhateng kula? Sampean dalem mentolo nundung kula sinuwun. Wonten pun ditunungin pangandika dalem bilih sampean dalem tresno sawetahipun dhateng kula. Sinuwun sesembahan kula. Wonten ing jagad kumelar menika mboten wonten kakung ingkang kula tresnani sinuwun. Yen kula pepisan kalian sampean dalem, kesang kula badhe cuwo salaminipun. Jagad menika badhe peteng dhedhet salaminipun. Pramila sinuwun. Yen saestu sampean dalem mentolo dhateng kula, tinimbang kula pepisan kalian sampean dalem, terima kukut jagad kula sinuwun.
1: Lho kok njur cetek penggalih. Kok sliramu njur ngendika kaya ngono? Ora jeneng pun Kakang ki bakal mbuang sliramu. Misah sliramu kuwi ora diajeng. Ning sliramu ya kudu ngerti. Pun Kakang kuwi ratu. Pun Kakang kuwi jejering pengayoman.
0: Sinuwun Prabu sesembahan kula. Sampean dalam pinangka apa ring kesang kula sinuwun. Mboten wonten ginanipun malih kula kesang yen kula kedah pepisan kalian sampean dalem. Pramilo sinuwun. Yen saestu pangandika dalem menika ngaten, kula kedah nilar sampean dalem. Kula nyuwun pejahobong
1: Diajeng Ananta.

0: aturmu marang pun kakak.
1: Sampun dados anteping manah kulo, sampun dados prasetyaning gesang kulo saderengipun kulo dados garwa dalem. Ing jagat menika namung sampean dalem kakung ingkang badhe kulo suwitani salamining gesang kulo. Ini sak menika sampean dalem misah dateng kulo bilaur kulo tumekining pejasin nuwun.
0: Ya. Yen sliramu duwe penemu kaya ngono. Iki tegese dudupun kakang lho sing luput.
1: Milo menik
0: nang sing ora dong karo perkarane iki sliramu.
1: Menika milo kancing kulo.
0: Sliramu kuwi tak dawuh supaya kondur ning kraton Medang ora jeneng aku misah karo sliramu. Ning yen kowe duweni penganggep aku ngiwakake sliramu, njur buang sliramu, ya sak karepmu. Nek pancen sliramu kuwi wis tok antepi anggone duweni panyuwun kepengin mati obong, yo tak turuti. Tak turuti diajenganan tali kramat. Nanging ora saiki. Sesuk ngenteni yen wis wulan purnama sidi. Wis masa bodho penggali.
2: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM.
3: Napa menika Sang Putri?
1: Ingkang sinuwun ngisahaken kula kedah nelarem rojo. Di kagungan garwa malih bibi.
3: Sastu menika pangandika dalem menika
1: sring kang kapundhut garwa. Ngersakaken kula kedah dipun pisah.
3: Duh, kados pundi menika saputri ning
1: Pramila bibi lan kowe
4: kabeh pundi.
3: Ijeh kendel-kendel anipun nguwun saputri.
1: Aku pasrah putraku ya
3: ya. Terus punti penjenengan dalam pola jangan nikah ngapen.
1: Rene aku rapi so pepisan keduk kang sinu.
3: Cincin kau mangertos.
1: Kulo nyuwun pecah obong pipi.
3: Sang putri.
4: Kanjeng ratu.
3: Sampun ngapen nikah. Penjenengan dalam nikah ije. Sampun ratus nikah yang kengkatus mengkaten nikah. Sang putri.
4: Putra dalem.
1: Kulo mboten kiyat nampi lelampan menika pipi. Ora sanget menggaing kesang
3: ijen lajeng kados pundi menajeng jenengan dalem menika ngaten nika
4: sampun ngantos kagungan pangandikan ingkang kados mekaten.
1: Ora mbok
4: kula aturi menggalih ingkang saestu. Iki simbok ngaten mboten maiti. Sampun lajeng pati obong aten menika
1: jeneng aku ora bisa urip yen ora sesandingan marang ingkang sinuwun.
3: Sang putri Ananta sampun ngendika aten saestu. Saken ingkang putra
4: dados pangandikanipun.
3: Sak menika monggo, sak menika lerem penggalihipun ingkang ning monggo.

0: atiku luweh seneng, luweh marem. Yen kala mangsane kowe teko ning lemah tulis kene, runtung-runtung, renteng-renteng karo bojomu Yuntari. Ning kok kadingaren sing dereke mung Yuda Jantra tok tinggal ana ngarepan. Jur kowe kesusu nemoni aku. Iki apa ana wigati apa? Priye?
1: Ngendika panjenengan leres Bapak Barade. Inggih, sowan kula sepisan menika menawi mboten dados kersanipun Bapak Barade, kula nyuwun pangapunten.
0: Ya ora kok ora dadi karepku ki ora ngono. Apa wigatine?
1: Ngaten Bapak. Milo kula lajeng kesesa sowan wonten ngersanipun Bapak Barade. Pancen wonten wigatos tumrap kawilujenganing kraton kauripan. Nyuwun pangapunten saderengipun Bapak. Menawi pemanggih kula, kula mboten saged ngudari reruwet ingkang kula anggep badhe nemahi wonten kraton kauripan. Nah, larahipun ngaten Bapak. Kraton kauripan menika wonten suwanipun pawestri ingkang sesilihipun Endang Pamikatsih.
0: Ya, terus
1: matur wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga menawi badhe suwita. Sak lebetipun pamikatsih matur wonten ngersa dalem Sang Prabu menika, kula tingali Bapak. Kula ulataken sak sulah bawanipun injih tindak tandukipun. Menawi wonten ing tata lair, mila pawestri ingkang nama pamikatsih menika nuju prana. Nanging tumrap kula mboten Bapak. Bangaten menika mbok menawi dipun tampi wantah dening Sang Prabu Erlangga, pepuntenipun kajengipun pamikacih menika lajeng dipun tampi. Kula ngunjuk wonten ngersa dalem Sang Prabu. Sampun kesesa langkung rumiyin Sang Prabu perkawis pasuwitanipun pamikacih menika kedah dipun penggalih. Namung ngaten menika malah mboten dados kersanipun. Injih, rening kula kaperbawan dening Sang Prabu Erlangga, kula lajeng lengser saking pisuwanan. Kula lajeng tumunten suwan ngriki menika Bapak.
0: Dadi cedhane piti mangsa iki Sang Prabu Erlangga kalimput ing penggalih. Merga seko sowane bocah wadon sapa jenenge
1: pamikatsih. Injih Bapak.
0: Bagus. Kowe jejering pepatih sing tansah caket ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga. Ana lelakon kaya ngono. Kowe jejering pepatih caos pemut bener. Kowe wis ora kainan. Dene Sang Prabu Erlangga ora dadi keparengi. Ha ya iki jeneng lelakon. Kaya sing tak ngerteni telung dina kepungkur pancen ana pralambang tumraping aku. Ana wewujutan kang ireng manteng sak sodo lanang. Bisa buyar ambyar mergo ndak pandeng.
1: Oh, injih.
0: Kok menawa iki ana gathuke karo pralampita sing tak tampa. Narutama.
1: No injih.
0: Ya kaya ngono kuwi jantrane urip. Sang Prabu Erlangga sing mestine gawe kertora harjaning praja kauripan. Nanging ing tambuh mangsa ketaman kudu rencana kaya ngono. Sak klebatan aneh. Ning yen di wawas nganti bablas tekan ing adoh kono barang lumrah. Sipating urip nandang pepeteng kuwi barang lumrah. Awit ing jagat iki pancen padang peteng bener luput bungah susah tansah mlaku bareng lancang linancang kaya dene petenging wayah bengi lan padanging wayah awan. Tuladane saiki padang mengko bengi peteng sesuk awan bali padang meneh sak piturute narutan
1: inggi bapa.
0: Nah nek wis kaya ngono kowe jejering pepatih aku jejering sesepuh kraton kauripan. Ayo padha mbudidaya amrih ruwet rentenging praja ing kauripan bisa udar.
1: Bapa Barada.
0: Piye, Narotan?
1: Nanging saderengipun kula nyuwun pangapunten. Pingatasipun pepunden kula, inggih Sang Prabu Erlangga. Menika wekik inggih wicaksana. Nanging kok saksampunipun wonten suwitanipun pamikatsih kados-kados penggalih dalem Sang Prabu menika Malik Grimbyang. Inggih kados ingkang panjenengan ngendikaken menika wau. Lampahing tiyang gesang. Ning menika kula kok mboten pitados menawi menika murni penggalih dalem Sang Prabu Erlangga. Menika lajeng wonten daya ingkang kados pundi, Bapa?
0: Ya. Kowe ngalembono marang Sang Prabu Erlangga kuwi ora kleru. Ratu pancen titah kinacek. Ning semono jenenge wae titah. Dening Hyang Mahawidhi. Kesinungan. Kekurangan ing samukawis. Ora bakal titah. Duwe sifat sampurna kaya panguasaning Hyang Widhi. Dadi senajan Nalendra Gung Wicaksana ning uga kesinungan cacat winates ing samubarange Narotama.
1: Inggih. Inggih. Saksampunipun menawi panyawang kula lho Bapak. Kraton Kauripan calonipun nuwun sewu kula kok mboten ngrumiyini. Menawi ngersa dalem Sang Prabu lajeng truwu boten menggalihaken toto tentreming praja kauripan. Sak mangke menika lajeng kados pundi lan kula pinangka jejering pepatih ugi kados pundi. Badhe kados pundi kemawon Bapak. Panjenengan boten kersa kawisuda dados parampara ing kraton kauripan nanging tetep tasih lenggah wonten ing lemah tulis ngriki. Semanteno kula tetep mboten uwal saking piwulangipun Bapa Barada.
0: Ya,
1: kula lajeng kedah kados pundi Bapa?
0: Bener. Yen kowe kelingan aturku ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga nalika bakal wisudan semono.
1: Inggih.
0: Aku tau munjuk ana ngersa dalem. Misuda pepatih ya keng slira. Sak mungkone kudu tumindak tumandang mat sinamadan ling kinelingan kaya dene kedadian iki penggalih dalem Sang Prabu Erlangga kalimput kowe jejering pepatih ngemutake senajan sak nalika kono Sang Prabu Erlangga orang kerso lagem, orang kerso dahar aturmu. Ning kowe isih budidaya banjur tekono lumak lemah tulis kene.
1: Inggih.
0: Iki tegese nerusake pambudidayamu. Mulane kaya tembungku ngarep mengko. Ayo. Aku lan kowe bebarengan. Budidaya supaya pepeteng bisa dadi padang. Kaya tembungku ngarep. Mulane kanti mantenging batin tegese panggedruking batin padha nyaketake diri marang panguasaning Hyang Widi. Tak kira yen tekan kaya ngono ora bakal kesuwen, ora bakal antuk sandungan, mung kowe enggal ketekan apa sing kaget.

0: Kang Narutama.
1: Ya Yuntari. Kowe matur kaya ngono kuwi. Apa kowe ngerti perkarane?
0: Eh? Perkawisipun ngendikanipun sang putri sak menika Sang Prabu Erlangga badhe ngersakaken putri.
1: Iya.
0: Kanjeng putri menika gadah panyuwun supados kacumenaken garwa Prameswari ngaten.
1: Jenenge?
0: Naminipun Pamikasih ngaten.
1: Loh, menika bapa.
0: Menika kula slak mesaken sang putri Ananta.
1: Dereng ngantos bapa Barada menika badhe nyelirani. Sampun wonten laporanipun garwa kula. Mongko kados mekaten menika bapa kados pundi bapa?
0: Mangke menawi ngantos kelajeng sang putri lajeng kados pundi? Engka mongko ngerso dalem inje badhe minangkane panyuwunipun sang putri menika bapa?
2: Yuntari.
0: Inje.
2: Nek kanthi cetha pangrungumu rene sang Prabu Erlangga bakal minangkani panyuwune Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi. Nggone bakal sedo bong kapan kuwi?
0: Menjang menawi sampun dumugi wulan purnama siti ngaten.
2: Oh, ya. Narutama,
1: kula bapa.
2: Lan kowe Yuntari.
0: Inci kados pundi bapa?
2: Aja padha kesusu sumelang. Yen kedadian iki mengko bakal tumomo sak tenan.
0: Kula menika saestu mesakaken.
2: Isih ana wektu kanggo budidaya kanggo ngluwari bebaya iki mengko. Mulane ngono wae Yuntari.
0: Inggih.
2: Sawetara kowe cumunduk ana ing lemah tulis kene.
0: Mekaten.
2: Aku karo rakamu tak budidaya. Sugeng dalem Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi.
0: Inje bopo inje.
2: Wes Narutama.
1: Inje bopo.
2: Ayo, ojo nganti kesuwen. Tut nolakuku. Yen mengkuadoh cedak ono, yen cedak dohono.
1: Ngisto akan. Bopo.
2: Aku karo kowe budidaya bebarengan.
1: Non inje. Monggo klo dere aku.
0: Tidak bopo, tidak akan cukup.
2: Ya.
1: Ngati-hati kowe tak tinggal. Yuta.

0: kekene mbok.
1: Wonten dalem sewu Kanjeng Ratu. Monggo penggalihipun dipun tentremaken sampun ngantos. Lajeng kelajeng lajeng penggalihipun. Mindak mboten prayogi menggalih ingkang putra menika to.
0: Saiki iki penggalihku wis tumata kok, Mbok.
1: Iji.
0: Saiki penggalihku wis mupus.
1: Iji.
0: Mbok menawa kabeh mau pancen wis mancing dadi lelakon. Kari sing uripku pancen kudu kaya ngene iki, Mbok.
1: Nanging mboten estu nyuwun pecah obong ta?
0: Aku tetep nyuwun pati
1: obong. Lho, sampun ngaten menika ta. Dipun penggalih ingkang pening. Lajeng mirsani ingkang putra pun Dewi Suci. Menika putra dalem Binjang ingkang badhe nyambet lelampahan dalem. Menawi nang dalem ngaten nak naminipun cepet ta penggali dalem.
0: Nyambet lelampahan sing ngendi, Mbok? Lelampahan sing ala iki.
1: Lah nggih mboten. Ingkang awon menika dipun bucel ingkang tepi. Lajeng ingkang dipun padosi menika ingkang sae.
0: Ora bisa, Mbok. Lelakon iki pancen wis lelakon sing ala. Ora bisa digoleki sing becik. Coba to pikiran.
1: Inci.
0: Priyo sing tak tresnani kuwi mung ingkang sinuwun.
1: Inci.
0: Ana kakung liya sing cumantel ning penggalihku
1: pitados.
0: Saiki penggalihku iki bingung rusak mergo ingkang sinuwun wis ora tresna marang aku. Mbok menawa ora bisa nggambarake, Mbok, kaya ngapa to laraning penggalih sing dipisah dening piyai sing ditresnani kaya aku iki. Tak kandhani yo, Mbok.
1: Iji.
0: Sepisan meneh aku ngendika karo kowe.
1: Iji.
0: Ono jagatku melari ke ora ono kakung sing tak tresnani kecubing kang sinuwun Sang Prabu Erlangga. Dadi mbok menawa aku rapi surip. Yen aku kudu pepisan kalawan ingkang sinuwun, Mbok. Kowe ngerti yo penggalihku to, Mbok.
1: Iji. Menawi kados simbok ngaten tiyang sepuh mboten maiben. Kados menapa risake penggalih dalem. Risak saestu. Bingung saestu. Kakung ingkang dipun tresnani lajeng ngendika ingkang kados mekaten. Katresnan panjenengan menika dipun pisahaken. Mboten maiben nanging lajeng kula aturi mirsani putra dalem menika. Nggih, mesakaken to lajeng panjenengan pepisahan kalan garwa kalian putra.
0: Nanging kowe kudu bisa milah-milahake yo, Mbok. Yen aku urip sesandingan kalawan putraku. Ning aku iki pepisahan karo garwaku.
1: Iji.
0: Jagat iki malah saya suwe-suwe peteng ora saya padhang, Mbok.
1: Namung Mbok inggih sampun ngantos nang dalem kagungan panyuwun sedo apa ngaten menika. Oh, rak wonten to panyuwunan sanesipun.
0: Penggalihku wis peteng kok, Mbok.
1: Lho.
0: Engkong sinuwun sedithik wae wis ora kagungan welas marang aku. Tak kira yen aku nyuwun pati obong kuwi. Engkong sinuwun banjur welas marang aku.
1: Nah,
0: nyatane ingkang sinuwun malah tuku-tuku.
1: Lah, mila menika kula kinten menawi nandalem boten kagungan panyuwun ingkang kados mekaten menika Sang Prabu Erlangga mesti mboten kagungan pangandikan ngaten menika.
0: Ning sapa wonge sing kuat tompo?
1: Aduh,
0: aku iki terus rasa wutuhe marang iki. Yen bisa ngono aku jengati bisa.
1: Iji.
0: Ning saiki kang sinuwun wis ora tresno karo aku.
1: Namung bijan.
0: Wis.
1: Kaya ngono pangantikane puguh panyuwune. Iki mboten main bening.
0: Aku ing marang kowe yo mbok yo.
1: Iki kados pundi Kanjeng Ratu?
0: Sing ati-ati anggonmu momong putraku.
1: Kula aturi pitados.
0: Kematen nono kaya kuya anakmu dhewe yo.
1: Mesti tembuki semanten manah kula Kanjeng Ratu.
0: Namung kok saestu panjenengan tegas sang putra dalem piyambak Kanjeng Ratu. Ini kang sinuwun ora kersa jabel pangandikane. Aku kok tetep nyuwun pati opo mbok. Mana aku lola senggerek kirante sanget jelaran sampun pukul penggali dalem upami yoko nan dalem kagungan panyuwunan sanesipun menika mesti dipun leksanani namung kok saestu Kanjeng Ratu
1: ngerti yombo
0: koyong ini kemergo gedene tresnaku lan setiaku marang engkeng sinuwun.
1: Inci, mboten maipun kakung ingkang dipun tresnani. Lajeng kakungan kersa ingkang kados mekaten tegel dhateng nanti.

0: Kanjeng Ratu, kula sowan wonten ing taman dalem.
1: Bapa. Monggo.
0: Inggih,
2: inggih. Oh, lenggahipun.
1: Monggo lenggahipun, Bapa.
0: Inggih, sendika iki. Nang dalem Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi muwun. Senajan kula sampun mangertos bilih penggalih dalem saestu sungkawa. Kanjeng Ratu,
1: niki kula bapa.
0: Mila sowan kula wonten ngersa dalem wonten sambetipun kalian sungkawa dalem. Kula gadah jejibahan madangaken upami menika kapenggalih pepetenging jagat Kanjeng Ratu. Namung saderengipun keparenga kula nyocogaken wadulipun bibinan dalem Nyai Patih Yuntari. Menapa saestu Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi kepareng negakaken dhateng yuswa dalem Kanjeng Ratu?

0: giat, mboten giat nampil lampan ingkang aurat kados ngaten meniko popo. Kulo tresno dhateng ingkang sinuwun. Namung kenging menapa ingkang sinuwun mentolo lan teko dhateng kulo popo. Pramila pilarku kok jagat kulo. Yen kulo kedah pepisahan kalian ingkang sinuwun popo.
1: Pangandika dalem soho penggalih dalem pancen leres ateges nandalem menika jejering putri ingkang utama laras kalian jejering putri putraning Nalendra swargi Sang Prabu Darmawangsa. Namung Kanjeng Ratu, keparenga kula caos pemut sak temenipun pepeteng ingkang nempuh wontening selira dalem Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi mboten namung wekdal menika, namung wiwit saking nandalem jejering Rinaja Putri badhe kepanggih dalem kalian Sang Prabu Erlangga nalika semanten pepalang godho rencana reribet tansah wonten-wonten kemawon Kanjeng Ratu.
0: Bopo, kula piyambak inggih kraos. Kenging menapa lampahan kula menika salajengipun tansah awon. Wiwit rumiyin ngantos sak menika. Kenging menapa, Bopo? Menapa desa kula, Bopo?
1: Pangandika dalem menika menawi anggenipun menggalih dipun pupus menika nama sampun dados pepintaning Hyang Widi ingkang teges titah namung sak derma anglampahe.

0: Makatan Kelawau, sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Kap semanten Sutrisno Budoyo atur kiaran Ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing sono keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillah innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nashir al-haq bil-haq wal hadi ila shiratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآية. Sobat pendengar yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Basirun, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam acara Cahaya Iman. Dalam beberapa menit ke depan kita akan melaksanakan ta'lim bersama. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta masih diberikan nikmat kesehatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa marilah kita sanjungkan kepada sang penghulu Islam yaitu Nabiullah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari Al-Shabi, ia berkata bahwa ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang Islam yang berada di Mekah. Kemudian sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut surat kepada mereka, ikrar Islam kalian tidak diterima sampai kalian mau berhijrah. Berangkat hijrah ke Madinah, mereka diikuti oleh orang-orang musyrik. Maka sebagian dari mereka ada yang dibunuh dan sebagian yang lain selamat. Setelah itu turunlah ayat di atas. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadi ummatun marhumatun laisa 'alaiha 'adzabun akhirah adzabuha fid dunya al-fitan waz-zalazil wal-qatl. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umatku, umat ini adalah umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak akan mendapatkan siksa di akhirat. Siksa mereka di dunia adalah berupa fitnah-fitnah, gempa bumi, bencana dan peperangan. Hadis riwayat Abu Daud. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia yang beriman akan selalu diberikan ujian ataupun cobaan, baik berupa kemiskinan harta, kehilangan orang yang disayangi, dan masih banyak lagi cobaan ataupun ujian Allah yang lainnya. Itu semua terjadi agar Allah melihat sampai sejauh mana keimanan setiap hamba-hambanya. Jadi apabila seseorang ingin memiliki keimanan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan untuk dirinya, maka ia harus bersabar jika Allah mengujinya dengan cobaan ataupun ujian yang menimpanya, baik ringan maupun berat sekalipun. Namun kadar ujian antara satu orang dan orang lainnya tidak akan sama sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan semakin besar pula ujian yang ia dapatkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sa'd ibn Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal yubtal rajula hasab dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala'i. Rawahu At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi.
kemudian orang-orang yang solih, kemudian generasi-generasi setelahnya dan setelahnya. Seseorang akan mendapatkan ujian sesuai dengan tingkat keagamaannya. Apabila seseorang kuat agamanya, maka ujiannya akan ditambah. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang dikhususkan karena umat ini dipenuhi dengan kasih sayang Allah dan nikmat darinya. Maksud dari kalimat umat ini tidak mendapatkan siksa di akhirat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan siksa di akhirat yang sama dengan siksa untuk orang-orang yang kafir. Al-Manawi berpendapat bahwa yang dimaksud tidak akan mendapatkan siksa adalah anggota badan dari umat Islam tidak akan disiksa karena tubuh dari umat Islam yang berwudu selalu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Namun umat Islam akan selalu mendapatkan ujian serta mendapatkan cobaan di dunia berupa bencana alam, wabah-wabah penyakit dan perselisihan antar sesama umat Islam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Quran Surah Al-Anfal ayat ke-25. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa terdapat riwayat dari Al-Sudda. Ayat ini diturunkan kepada sahabat-sahabat yang ikut di dalam perang Badar ketika mereka berperang pada perang unta atau perang jamal dan di antara mereka saling membunuh. Ayat ini menunjukkan salah satu bentuk dari cobaan umat Islam dengan terjadinya perbedaan pendapat dan pemikiran di antara mereka. Quraisy Shihab berpendapat bahwa kata ujian dan cobaan erat kaitannya dengan musibah. Ia menambahkan bahwa musibah di dalam bahasa Indonesia diartikan sebuah bencana, kemalangan, dan cobaan. Di dalam Al-Quran ada 67 kali kata yang seakar dengan kata musibah dan 10 kali kata musibah. Musibah pada mulanya berarti sesuatu yang menimpa atau mengenai. Sebenarnya sesuatu yang menimpa itu tidak selalu buruk, karena hujan bisa menimpa kita dan itu dapat merupakan sesuatu yang baik. Memang kata musibah konotasinya selalu buruk, tetapi karena boleh jadi apa yang kita anggap buruk itu sebenarnya adalah baik. Maka Al-Quran menggunakan kata ini untuk sesuatu yang baik dan buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, Al-Quran mengisyaratkan bahwa tidak disentuh seseorang oleh musibah kecuali karena ulahnya sendiri. Tapi di sisi lain, ketika Al-Quran berbicara tentang bala, dikatakannya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali hanya atas izin Allah.
Ketika kita berbicara tentang bala yang diartikan juga bencana, maka sebenarnya bala pada mulanya berarti menguji, bisa juga berarti menampakkan. Seseorang yang diuji itu dinampakkan kemampuannya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur." Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat kedua.

Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, kita lihat ujian ataupun bala datangnya dari Tuhan. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Quran Surat Muhammad ayat ke-31. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, Allah menurunkan bala tanpa campur tangan manusia. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, hidup ini adalah ujian. Ujian ini bisa berubah sesuatu yang disenangi, namun bisa juga berbentuk sesuatu yang tidak disenangi. Siapa yang mengira bahwa kekayaan dan kesehatan adalah tanda cinta Tuhan, maka dia telah keliru. Siapa yang menduga bahwa suatu hal yang negatif adalah tanda bencinya Tuhan, itu pun dia telah keliru. Allah mengecam orang-orang yang apabila diberikan nikmat oleh Tuhan, lantas mereka berkata, "Saya disenangi Tuhan." Dan kalau Tuhan mengujinya, maka ketika Tuhan mengujinya, dia sehingga mempersempit hidupnya, dia lantas berkata, "Tuhan membenci saya, Tuhan menghina saya." Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang meninggal dan ditimpa musibah itu merupakan orang-orang yang dibenci oleh Tuhan, serta yang menderita itu dimurkai oleh Tuhan. Begitu juga orang-orang yang mampu berfoya-foya itu disenangi oleh Tuhan. Tidak, di sini Allah menggunakan kata bala yang artinya menguji. Karena itu tidak bisa secara serampangan lalu berkata bahwa bencana itu merupakan murkanya Allah. Dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat yang gugur di medan perang, yang terluka sekian banyak, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terluka. Allah pasti tidak benci pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau terluka. Allah pasti merestui sahabat yang gugur itu walaupun mereka menderita. Ketika itu turunlah ayat, jangan merasa rendah diri, jangan merasa terhina, jangan larut di dalam kesedihan. Kamu adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi selama kamu beriman.

0: Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam surat Ali Imran, Allah telah berfirman bahwa tujuan Allah turunkan cobaan ini adalah supaya Allah mengangkat derajat dari kalangan kaum muslimin sebagai golongan para syuhada. Penjelasan selanjutnya menegaskan bahwa orang bisa berkata bahwa yang gugur akan mendapatkan bencana ini disiapkan oleh Tuhan tempat yang tinggi karena mereka adalah orang-orang yang mukmin. Tujuan Allah menurunkan bencana ini adalah supaya Allah mengetahui siapa orang yang benar-benar beriman dan yang tidak. Oleh karena itu, janganlah kecewa karena Allah memberikan tempat sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa Dia juga akan membersihkan hati kaum muslimin dan menghapus dosa-dosa mereka. Akan mengingatkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami akhiri, adzanallahu ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi sahabat pendengar, selamat beraktivitas di hari Senin mengawali awal pekan yang mana pagi hari ini ya lumayan sedikit berawan di pagi hari. Kita berusaha untuk tetap back to the reality gitu ya, dengan effortnya masing-masing. Pastinya pagi hari ini harapannya lancar semuanya dan diberkahi. Ya, apa kabar sahabat pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga sudah siap ya untuk bisa kembali bergabung bareng sama Vita. Dengerin lagu-lagu favorit Vita, tunggu untuk bisa bergabung di 0882 135 135. Jangan lupa juga untuk gabung bisa lewat apa aja, termasuk telepon di 366-899. Oke, gak usah pakai lama-lama, Vita bakal kasih sentuhan manis dulu deh lewat lagu dari Gea Indrawari, 1000 kali. Spesial buat kamu ya, yang pagi hari ini sudah penuh dengan keseruan. Semoga segalanya jadi lebih mudah, dengan hati yang lebih lapang dan juga penuh syukur.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun,

Sidoarjo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirai Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

Sahabat Pendengar, teman yang paling asik pagi hari ini bisa dengerin lagu-lagu favorit lewat Semangat Pagi ya. Kamu bisa gabung di 0882-135-135. Tentu saja, kamu juga bisa telepon lewat 366-899. Sahabat Pendengar, setiap orang punya pilihan masing-masing ya. Ada yang harus mengonsumsi makan pagi terlebih dahulu dengan nasi dan lauk pauknya. Tapi ada juga yang memulainya dengan perlahan, yakni dengan air putih dan juga makan buah-buahan. Nah, kalau ini adalah pilihan kamu, Vita punya rekomendasi nih. Ada beberapa buah yang konon tidak dianjurkan dikonsumsi bersamaan dengan air putih. Apa aja gitu ya? Sebagian orang meyakini bahwa minum air putih segera setelah mengonsumsi buah itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman pada sistem pencernaan. Ada yang terasa begah, kembung, dan lain sebagainya. Kebiasaan ini disebut-sebut bisa mempengaruhi proses pencernaan, terutama kalau perubahan kondisi di lambung setelah makanan masuk, respon tubuh tuh bisa saja berbeda-beda setiap orangnya ya. Terlebih juga beberapa buah dianggap lebih berpotensi menimbulkan gangguan seperti kembung, rasa tidak nyaman apabila langsung dikonsumsi bersama air putih, terutama pada orang-orang yang punya pencernaan yang sensitif. Apa aja sih buah-buahan itu? Yang pertama ternyata semangka nih sahabat. Minum air putih setelah makan semangka bisa mengganggu kesehatan pencernaan. Kandungan air dan juga gula alam yang tinggi di dalam semangka bisa mengencerkan enzim pencernaan. Selain itu, masuknya air secara tiba-tiba ini justru menekan sistem pencernaan, bisa berpotensi menyebabkan diare, bahkan bisa jadi kram perut dan ketidaknyamanan. Seperti itu ternyata ya. Kemudian yang kedua adalah timun. Makanan apapun ini, timun bisa dibuat rujak, bisa dibuat sambal atau campuran sayur acar gitu ya. Atau bisa jadi buat lalapan, pastinya cocok banget ya untuk bisa dikonsumsi kapan aja. Tapi perlu diingat, ternyata minum air putih setelah makan mentimun juga bisa mengganggu pencernaan karena kandungan airnya yang tinggi. Timun ini punya sejumlah air yang bisa mengencerkan enzim pencernaan sama dengan semangka, yang justru memperlambat jika dicampur dengan air tambahan. Padahal kadang-kadang kita bisa ketemu sama es timun ya sahabat pendengar. Apa ya namanya? Pokoknya es yang timunnya diserut, dikasih selasih, dikasih blewa, dikasih apalagi sirup gitu ya. Aduh, jadi keinget zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman pas lagi buka puasa, es timun kayaknya di mana-mana ada gitu ya. Kemudian ada jeruk, melon, nanas. Ternyata tiga buah ini juga beberapa

kondisi tidak bisa dikonsumsi barengan sama air putih. Jadi semuanya balik lagi ke kamu. Apakah kamu punya masalah dengan pencernaan dan sensitif dengan buah-buahan yang mengandung banyak gula ataupun banyak asam? Semoga tubuh kamu bisa lebih tertangkap dengan jelas sinyal-sinyal tersebut. Dan jangan ignoring gitu ya, biar tubuh jadi nyaman dan tetap sehat, tetap bisa mengonsumsi buah-buahan. Apa kabar yang sudah gabung nih bareng sama Vita pagi? Wih, ramai ya. Ada Mbak Hera, selamat pagi Mbak Hera. Kabar sehat ya dan juga semangat, semoga diberkahi lagunya. Wih, semangat banget. Oke, ditunggu sianya. Pokoknya buat my family dan semuanya yang lagi stay tune, mat apa aja. Terima kasih. Pagi Javi, apa kabar? Semoga sehat. Lagunya Ini Rindu. Oke. Salamnya buat Vita Matugas aja ya. Di awal pekan yuk, semangat-semangat. Ngeteh dulu deh biar anget. Oke, imat ngeteh Javi. Apa kabar buat Pak Herman? Selamat beraktivitas. Hello. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Suprianto juga, Pak Rohyanto, Pak Ari Golontalo juga nyapa buat Bu Indarto di Tuk Songo ya. Bu Nani, Bu Indarto juga, Bu Indarto dua kali. Ada Bu Enang Wahyu juga, Bu Tuti, kemudian Mbak Murni, ada Mbak Susi juga, Mbak Erna Dwi. Selamat pagi semuanya. Ada Lembayung Sutra. Salam-salam buat Mbak Susi, ada Mbak Nadine juga, Mbak Tuti Haryanti, kemudian Bu Riono, Bu Nani, ada Mbak Murni juga, Pak Prianto, Pak Iwan. Pokoknya semuanya selamat beraktivitas. Pagi buat Mbak Murni ya. Selamat beraktivitas Mbak Murni. Ditunggu ya. Salamnya buat siapa aja ini? Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti, Mbak Susi juga, Pak Pri, Pak Herman, Mbak Yuli Hera, dan oh yang lagi nyuci ya sambil nyetel radio. Vita pikir sudah buka lapaknya ya. Kemudian buat Javi, Mbak Nadine, Mbak Eni Widya juga, Oma Kenzo, Pak Ari Golontalo semuanya. Pagi Bunda Riono. Salam hangat ya dari 103. Mau kirim salamnya buat Pak Herman, Pak Narko juga, Pak Prianto, Bu Sadowo, Bu Endang, ada Bu Wahyu, Bu Endang dan Bu Wahyu. Satu orang disapa dua kali. Bu Endang dan juga Bu Nani, ada Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Erna juga, Mbak Susi ya. Pokoknya buat semuanya aja. Sehat-sehat ya sayang. Terima kasih sayang doanya. Pokoknya sun sayang ya dari jauh. Oke deh kalau gitu. Ada lagu-lagu spesial yang bakal Vita putarkan. Sahabat pendengar terus bisa dengerin lagu Indonesia, mancanegara, up to date dan populer. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas di awal pekan ini.

0: kapan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indies Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat pendengar dari Lintas Kriminalitas, dikabarkan Polda Banten bongkar sindikat penimbun solar subsidi di Serang. Dari RRI Pro 3 dikabarkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditres Krimsus Polda Kepolisian Daerah Banten membongkar sindikat penimbun minyak solar bersubsidi. Aparat kepolisian langsung mengamankan dua orang tersangka di Kampung Salira, Desa Salira, wilayah Kabupaten Serang. Pihak Kepolisian Daerah Banten secara resmi menyampaikan laporan pengungkapan kasus pada hari Minggu, 27 September 2026. Penyelidikan kepolisian berawal dari aktivitas mencurigakan di area operasional PT Yasa Mitra Karya Yamika Serang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, membeberkan hasil penyelidikan tersebut dari para pelaku yang mana memanfaatkan truk tronton guna memborong solar pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Maruli menerangkan bahwa komplotan penimbun solar subsidi melancarkan aksinya di sepanjang jalur Jalan Serang Merak. Minyak solar kemudian ditampung ke dalam wadah kempu berkapasitas 1 ton sebelum dijual ke sektor industri. Ia mengungkapkan bahwa sindikat ini menjual kembali bahan bakar solar bersubsidi seharga Rp11.000 per liternya. Petugas kepolisian turut menyita 1 unit pompa air listrik bersama peralatan pendukung berupa selang dan corong. Kepala Kepolisian Daerah Banten Irjen Pol Hengki menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap penyelewengan bahan bakar. Aparat kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 4 unit mobil truk tronton yang dipakai untuk mengangkut solar. Ia menegaskan bahwa penyidikan menjerat para tersangka menggunakan pasal tindak pidana minyak dan gas bumi. Penyidik turut menyita 22 buah jerigen berkapasitas 35 liter bersama wadah kempu berisi 1000 liter solar. Para tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Jeratan hukum tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja Jungto Ketentuan Hukum Pidana yang terkait. Sahabat pendengar, ikuti terus kabar informasi terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. COVID-19, aplikasi Kemura. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: pagi, kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.